96,7 teman Pro 2 ya, Kementerian Kebudayaan melalui Perum LKBN Antara meresmikan pameran kilas balik proklamasi dan perjalanan mata uang sebagai saksi kemerdekaan. Pameran ini menampilkan 38 buku merdeka yang dialih rupa oleh galeri foto jurnalistik Antara. Yang menarik teman Pro 2, koleksi ini pernah diabadikan di Museum Monumen Pers di Solo, Jawa Tengah di tahun 2009. Dan menampilkan testimoni almarhum Rosihan Anwar yang pernah menjabat sebagai redaktur pelaksana harian Merdeka saat buku tersebut ditampilkan di tahun 1946. Menteri Kebudayaan Fadlizon, teman Pro 2, mengatakan bahwa pameran tersebut merupakan rangkaian kegiatan tapak tilas proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 2026. Dan katanya saat menghadiri peresmian pameran kilas balik proklamasi dan perjalanan mata uang sebagai saksi kemerdekaan, kami bekerja sama dengan LKBN Antara dan juga Asosiasi Museum Indonesia. Selain pameran kilas balik proklamasi, pihak museum juga menampilkan pameran 1500 tahun numismatik Nusantara, dan pameran ini memperlihatkan perjalanan uang sebagai bagian penting dari perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat Nusantara dari masa ke masa. Beliau juga mengatakan ya teman Pro 2 bahwa pameran ini menunjukkan bahwa perjalanan sejarah Indonesia itu tidak hanya berkaitan dengan perjuangan politik saja, tapi juga perkembangan ekonomi dan kebudayaan teman Pro 2 ya. Berbagai koleksi yang ditampilkan mengajak para pengunjung juga untuk memahami kemerdekaan melalui sudut pandang sejarah terutama pada ekonomi. Tidak hanya itu teman Pro 2, pameran ini juga memperlihatkan bagaimana identitas hingga kebudayaan pada masa kemerdekaan Indonesia.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
3: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Hormatan untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia, dan di dalam prosesi tersebut Prabowo juga mengajak seluruh peserta mengenang pengorbanan para pahlawan bagi bangsa. Ajakan dari Presiden disampaikan sebelum seluruh peserta menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Suasana hening kemudian menyelimuti lokasi upacara ketika seluruh peserta memberikan penghormatan kepada para pahlawan. Momentum ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan dan pengorbanan para pendahulu. Presiden juga melakukan peletakan karangan bunga sebagai simbol penghormatan kepada arwah para pahlawan. Prosesi dilanjutkan dengan penghormatan bersama dalam suasana hikmat menjelang hari kemerdekaan. Ya, teman Pro 2, upacara turut dihadiri Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, serta jajaran menteri dan wakil menteri. Unsur TNI Polri, pimpinan lembaga pemerintah, keluarga pahlawan, dan undangan lainnya juga mengikuti rangkaian upacara tersebut. Dan siarah nasional dan renungan suci menjadi tradisi penting menjelang peringatan detik-detik proklamasi setiap 17 Agustus. Ya, teman Pro 2, tradisi ini juga mengajak bangsa Indonesia menjaga sekaligus melanjutkan warisan perjuangan para pahlawan. Semangat kepahlawanan diharapkan terus hidup melalui persatuan, gotong royong, dan pengabdian kepada bangsa. Nilai tersebut sekaligus menjadi landasan untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata bagi kemajuan Indonesia.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Iya, teman Pro 2, tentunya perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya meninggalkan senjata, arsip, atau foto-foto sejarah ya, teman Pro 2. Ada juga selembar prangko yang menyimpan sejarah tentang perjuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Iya, jadi pada masa penjajahan, prangko yang beredar di Indonesia merupakan terbitan Belanda dan juga Jepang. Setelah merdeka, barulah Indonesia mulai menerbitkan prangko sendiri sebagai bagian dari identitas negara baru. Salah satu penerbitan tersebut dikenal sebagai prangko Seri Revolusi yang terbit di periode 1946 hingga 1947. Seri ini dibuat untuk memperingati satu tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Prangko ini juga tidak hanya memuat angka nominal dan tulisan Republik Indonesia, teman Pro 2 ya, tapi gambar pada setiap prangko juga menampilkan berbagai wisata dan situasi perjuangan masa revolusi. Jadi salah satu desainnya menampilkan benteng yang memutus rantai. Dari ilustrasi itu menjadi gambaran perjuangan bangsa Indonesia yang melepaskan diri dari penjajahan. Desain lainnya juga ada yang menampilkan peristiwa pertempuran Bandung Lautan Api dan pertempuran Surabaya. Ada pula yang gambarnya itu pertempuran Ambarawa serta rapat raksasa di lapangan Ikada. Jadi teman Pro 2, prangko Seri Revolusi ini juga menampilkan tentara dalam berbagai situasi. Jadi ada beberapa desain yang menggambarkan tentara angkatan udara dan pasukan berkuda dalam suasana perjuangan. Tidak semua gambar menggambarkan pertempuran atau pasukan bersenjata teman Pro 2 ya. Sejumlah prangko menampilkan pelabuhan Tanjung Perak dan gerbang air Wonokromo di Surabaya. Pilihan-pilihan gambar tersebut membuat prangko ini jadi lebih dari sekedar tanda pembayaran layanan pos. Setiap ilustrasi membawa cerita mengenai kondisi Indonesia pada masa revolusi. Prangko ini juga bisa menjadi media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pada masa itu, gambar dan tulisan dalam prangko ikut memperkenalkan berbagai peristiwa perjuangan kepada publik. Selain menjadi media komunikasi, prangko ini juga menjadi pengingat terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Karena itu benda kecil ini turut merekam semangat revolusi melalui gambar-gambar yang dicetak di atasnya. Jadi saat ini prangko Seri Revolusi menjadi salah satu benda yang menarik perhatian kolektor dan peneliti sejarah. Kelangkaannya sendiri jadi cerita di balik desain membuat prangko tersebut punya nilai sejarah tersendiri. Dari gambar banteng hingga pertempuran, prangko Seri Revolusi merekam berbagai sisi Indonesia setelah proklamasi. Selembar kertas kecil itu akhirnya menjadi salah satu jejak visual perjuangan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Oh, 3M, ayo kita lari.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Masih di 96,7 teman Pro 2 di pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya Pro 2 Hitlist menemani kalian di santai siang ini. Ya teman Pro 2, gitaris maestro Indonesia Toh Pati yang kembali menghadirkan karya kolaborasi terbarunya bersama dengan penyanyi berbakat Indonesia De Siska Saras ya, dalam lagu mereka Gemintang yang sudah dirilis tanggal 14 Agustus 2026 teman Pro 2. Kalau dilansir langsung dari YouTube Toh Pati, proyek musik elegan mereka ini jadi angin segar nih buat industri musik tanah air kita yang tentunya merindukan perpaduan harmoni instrumen dan juga vokal berkualitas tinggi. Jadi teman Pro 2, lagu Gemintang ini karya populer dari ciptaannya Toh Pati ya, yang sebelumnya pernah dibawakan secara fenomenal sama Andin ya di album keduanya di tahun 2002 silam teman Pro 2. Yang saat ini lagu hits legendaris ini dihidupkan kembali dengan nuansa yang segar melalui interpretasi dan tentu saja sentuhan vokal manis dari Siska Saras. Iya teman Pro 2, untuk versi terbaru ini menampilkan ciri khas aransemen dari gitar Toh Pati tentunya yang sangat kaya ya, memadukan nuansa akustik yang sangat hangat dengan sentuhan melodi yang begitu presisi teman Pro 2. Dari karakter vokal Siska Saras juga yang lembut tapi berkarakter kuat, berhasil menyatu sempurna dengan setiap petikan nada yang dimainkan. Jadi teman Pro 2, lagu puitis ini menggambarkan keindahan, harapan, rasa kagum dan juga ketenangan yang dihadirkan oleh hadirnya sosok tercinta dalam kehidupan teman Pro 2. Tentunya kolaborasi ini juga memperlihatkan sisi eksplorasi musik yang matang ya dari kedua seniman lintas generasi ini teman Pro 2. Kita juga tahu kepiawaian Toh Pati sebagai produser dan komposer sukses mengarahkan penjiwaan vokal Siska hingga mencapai titik emosional terbaiknya. Pengalaman panjang Toh Pati dalam belantika musik jazz dan juga pop Indonesia terbukti memberikan bobot musikalitas tinggi di lagu ini teman Pro 2. Di sisi lain ada Siska Saras yang terus berkembang sebagai solois, menunjukkan kematangan teknik vokalnya yang tentu saja patut kita anjungin tempok jempol ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm. 92,1 Proud FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti.

Mereka judulnya Catch Me, teman Pro 2. Lagu ini tentang seseorang yang menyukai orang lain tapi masih malu-malu nih untuk ngungkapin perasaannya. Lewat lagu mereka ini juga, teman Pro 2, Marbles kembali menggambarkan hubungan yang masih berada di tahap saling kasih kode nih, teman Pro 2. Siapa nih yang masih kasih kode? Ada rasa yang ingin dekat, tapi juga di saat yang sama masih berharap orang yang disukai ambil langkah lebih dulu nih ya. Walaupun mengaku pemalu, teman Pro 2, tokoh dalam lagu ini justru terang-terangan minta sama orang yang dia suka itu untuk mendekat. Nah, gimana ini ya, teman Pro 2? Rasa tidak sabar juga muncul menunjukkan bahwa bermain tarik ulur memang menyenangkan. Di lagu mereka juga, teman Pro 2, Marbles ini memakai permainan kejar-kejaran sebagai gambaran hubungan dalam lagu ini ya. Situasi ketika seseorang ingin dikejar tapi orang yang ditunggu malah menghilang. Piye ini ya, teman Pro 2. Cerita ini kemudian dibawa ke dalam video music Catch Me, teman Pro 2. Untuk konsep visualnya, mereka mengikuti karakter lagu yang ringan, kemudian playful, dan pastinya dekat dengan suasana para anak-anak muda ya, teman Pro 2. Dari perpaduan lirik Indonesia dan Inggris juga jadi bagian warna di lagu mereka Catch Me ini ya. Grup Marbles ini menyampaikan cerita yang sederhana tapi cukup dekat dengan pengalaman banyak orang. Siapakah yang punya pengalaman sama dengan lagu dari Marbles ini, teman Pro 2? Sebelum resmi dirilis ya, teman Pro 2, Catch Me ini sempat mereka bawakan di showcase Bernadia di Tennis Indoor Senayan tanggal 25 Juli 2026 lalu ya. Dan penampilan mereka juga jadi salah satu kesempatan buat Marbles memperkenalkan lagu terbaru mereka buat para penonton. Jadi buat yang belum tahu ya, teman Pro 2, Marbles ini ada 5 orang ya. Ada Daniela, Quella, Tiffany, Kika, dan juga ada Beverly. Kalau grup ini dibentuk melalui kolaborasi A-List Entertainment dan juga Trinity Optima Production.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
8: Duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
7: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
8: gitu
7: di sini.
8: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
9: Iya udahlah.
7: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
9: Masih belum punya.
7: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
9: Udah 3 tahun
7: kan ya?
9: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
8: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
10: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 96,7 teman Pro 2, sejumlah festival musik turut juga meramaikan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta nih. Jadi sejumlah pilihan acara yang bisa dikunjungi, baik yang digelar tepat di tanggal 17 Agustus maupun beberapa hari sebelumnya juga ada teman Pro 2. Selain mengikuti upacara dan berbagai perlombaan khas 17-an, masyarakat bisa mengisi momen kemerdekaan dengan mengunjungi berbagai acara hiburan dan juga festival musik, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, bagi kalian yang ingin merayakan suasana kemerdekaan sebelum 17 Agustus, RI Fest 2026 bisa jadi pilihan buat kalian ya. Dari festival ini digelar sudah dari tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2026 di Open Space dan Gambir Expo teman Pro 2 di Jakarta ya. Ada 3 tema berbeda ya. Ada kolaborasi Tanah Jawa, kemudian kolaborasi 90-an dan kolaborasi Tanah Air nih teman Pro 2. Tentunya deretan musisi yang juga tampil cukup beragam teman Pro 2 ya. Di tanggal 14 Agustus itu panggung diisi sama Mas Dodo dan Tony Ki, Tipex, terus Guyon Waton, Denny Caknan, ada juga NDX ya teman Pro 2. Kemudian di tanggal 15 Agustus itu ada Aldi Taher, ada Soja, ada Rumah Sakit The Changcuters, terus Iwan Fals, terus Dewa 19 featuring Elo juga ada teman Pro 2. Sementara di tanggal 16 Agustus itu penampilannya ada Juicy Lucy, terus ada The Adams, ada Hindia Perunggu, dan ada juga Phil Koplo nih. Selain konser musik, RI Fest 2026 juga menghadirkan berbagai perlombaan khas 17-an dan ada bazar kuliner. Selain itu juga teman Pro 2 ada pesta lainnya ya. Namanya itu Semesta Berpesta, itu di tanggal 15 sampai 16 Agustus di Plaza Parkir Timur Senayan di Jakarta juga teman Pro 2. Dan acara ini bisa jadi alternatif buat pengunjung yang ingin menikmati konser musik menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Di hari pertama 15 Agustus, panggung ini dimeriahkan oleh JKT48, ada King Nasar, ada The Adams, ada Raisa juga teman Pro 2. Sementara di hari kedua 16 Agustus ada Ran, Tulus, Rizky Febian dan juga Mahalini. Dan hari ini teman Pro 2, Pesta Rakyat Monmas digelar tepat di tanggal 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan acara ini berlangsung di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Jadi setiap masyarakat bisa menikmati berbagai hiburan sepanjang hari, mulai dari panggung musik dan hiburan, ada juga lomba rakyat hingga permainan anak. Tidak hanya itu, teman Pro 2, Pesta Rakyat Monas juga akan dimeriahkan dengan pertunjukan drone dan video mapping ya teman Pro 2. Ada lagi kembang api yang turut jadi salah satu rangkaian acara yang dapat disaksikan pengunjung nantinya. Selain hiburan, tentunya pembagian makanan gratis juga akan dilakukan ya, mulai dari pagi sampai nanti malam teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 tidak terasa sudah Grace menemani kalian dari pukul 5 pagi sampai di hampir jam 11 siang waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih untuk kebersamaan kalian dari pagi sampai siang ini, teman Pro 2. Setelah ini jangan kemana-mana karena ada Mbak Eka yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan dibagikan sepanjang hari ini ya, teman Pro 2. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Dan sekali lagi teman Pro 2, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-8.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman berdua dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani kamu semuanya ya. Setelah tadi kakak Grace menemani kamu dari subuh. Coba bayangin dari subuh sampai dengan jam 11 ya. Nah kali ini digantikan sama Eka yang nanti akan menemani teman berdua semuanya sampai jam 6 sore nanti teman berdua ya. Eka mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Semoga Indonesia makin jaya ya, dan semoga ada rasa persatuan dan juga kesatuan di antara kita ya, di tengah keberagaman yang ada ya, menjadi bangsa yang maju ya. Dan pokoknya segala doa baik kita doakan untuk bangsa Indonesia ini teman berdua ya. Kira-kira tadi udah ikut upacara bendera apa belum teman berdua ya? Kalau di Sorong Papua Barat Daya ini 2 jam lebih cepat ya teman berdua, jadi mungkin bisa dibilang detik-detik proklamasi di sini di jam 10 tadi itu di waktu Indonesia Barat itu masih jam 8 ya. Jadi lebih cepat lah ya upacaranya dibandingkan dengan yang berada di Jakarta. Ya tadi aku sempat pantau juga di live streaming ya teman berdua terkait proses upacara bendera yang dilaksanakan di Jakarta ya, di Istana Negara ya. Tadi terakhir Eka lihat itu baru ada semacam kayak rangkaian apa ya, pembawaan apa sih namanya itu, bendera pusaka ya teman berdua, ada arak-arakan begitu pakai kereta kencana gitu berjalan dari Monas ke Istana Negara ya. Abisnya Eka belum bisa update nih teman berdua, tapi ya mungkin segera mungkin abis ini Eka juga bakalan lihat seperti apa jalannya upacara bendera di sana ya. Oke teman berdua, Eka masih hadir menemani kamu semuanya dengan deretan lagu-lagu pilihan untuk kamu semuanya ya. Spesial di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Baiklah, Prodika masih ada menemani kamu semuanya di Santai Siang Tema Perdua ya. Senang sekali Kak masih hadir menemani kamu. Pokoknya ya Kak masih hadir menemani kamu semuanya sampai jam 6 sore. Jadi jangan khawatir ya, karena Kak masih akan kasih beberapa informasi untuk Tema Perdua. Dan juga akan Kak hadirkan lagu-lagu yang udah ada listnya ya untuk Tema Perdua semuanya ya. Hari ini tanggal 17 Agustus

mempertaruhkan jiwa dan juga raganya demi masa depan bangsa ya. Jadi buat pendengar ya, kemerdekaan itu bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan ya, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Jika dulu para pahlawan itu berjuang dengan senjata dan juga keberanian, maka perjuangan kita saat ini nih yang bisa kita lakukan itu melalui pendidikan ya, pekerjaan, kreativitas, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama ya. Dan juga anak-anak muda Indonesia ini punya tugas yang sangat besar teman produa, karena tugasnya itu tidak lagi memperoleh kemerdekaan ya, tapi mempertahankan kemerdekaan, meneruskan perjuangan tersebut dengan belajar sungguh-sungguh, mengembangkan kemampuan, menciptakan karya, dan juga berani membawa nama Indonesia ke tingkat dunia. Pokoknya sekecil apapun kebaikan dan juga kontribusi yang kita berikan, semuanya itu dapat menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Nah, di usia ke-81 ini, mari kita kembali mengingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar karena keberagaman ya. Kita punya banyak sekali suku, agama, bahasa, budaya, adat istiadat dan juga tradisi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk saling menjauh ya, tapi menjadi kekuatan untuk membangun persatuan ya. Jadi mari kita juga menjunjung semangat Bhinneka Tunggal Ika, saling menghormati, saling membantu dan tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan. Dan jangan biarkan perbedaan pilihan, pendapat ataupun latar belakang membuat kita tuh melupakan bahwa kita ini adalah keluarga besar, yakni keluarga Indonesia ya. Jadi mari jadikan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat kita dalam membangun negeri. Mari bekerja dengan jujur, belajar dengan tekun, menjaga lingkungan, menghormati sesama, dan juga menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak teman produa ya, serta terus menjaga budaya dan juga identitas bangsa ya. Kita tidak harus menjadi orang terkenal untuk memberikan sesuatu kepada Indonesia, pokoknya cukup jadi warga negara yang baik ya, membantu orang lain, menjaga kebersihan, mematuhi aturan, dan melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Itu semua juga merupakan bentuknya nyata dari rasa cinta kepada tanah air. Karena masa depan Indonesia ini tidak hanya ditentukan oleh para pemimpin, tetapi juga oleh setiap warga negara yang mau berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong.

format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Menghitung periode 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah melalui perjuangan yang panjang dan juga penuh pengorbanan. Hari ini kita semua dapat menikmati kemerdekaan berkat keberanian dan juga pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi tanah air. Untuk itu mari kita rayakan hari kemerdekaan ini dengan penuh rasa syukur, kebanggaan, semangat, dan juga ada keinginan untuk menjaga Indonesia ini, temu berdua ya. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini itu merupakan sebuah amanah yang harus kita jaga dan kita isi dengan tindakan yang nyata, temu berdua ya. Perjuangan tidak berhenti setelah Indonesia merdeka ya, karena setiap generasi itu punya tantangan dan juga tanggung jawabnya masing-masing. Kalau pahlawan dulu itu berjuang mempertahankan tanah air, maka sekarang tugas kita adalah membangun negeri ini melalui pendidikan, pekerjaan, kreativitas, dan juga prestasi. Jadi mari kita jadikan Indonesia ini dengan penuh dengan generasi yang tidak mudah menyerah, berani menghadapi tantangan, serta mampu menggunakan teknologi ini dengan bijak untuk hal-hal yang positif ya. Dengan semangat dan juga kerja keras, kita dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Dan Indonesia ini adalah negara yang punya kekayaan luar biasa, teman-teman. Bayangin ribuan pulau yang gak bisa dihitung satu persatu, berbagai macam suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan juga tradisi. Semua perbedaan tersebut merupakan kekuatan yang membuat Indonesia ini menjadi bangsa yang unik dan luar biasa. Jadi, oleh karena itu, mari kita jaga persatuan dan jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang memecah belah bangsa ya. Jadi, mari kita saling menghargai, saling menghormati, dan terus menjaga semangat gotong royong ya. Ingatlah selalu semboyan bangsa kita ya, tunggu broda binika tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Dan di momen kemerdekaan ini mari kita mulai dari diri sendiri, mari menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih peduli, lebih bertanggung jawab ya, dan kemudian lebih bermanfaat bagi orang lain ya. Kita bisa menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia melalui hal-hal sederhana seperti misalnya nih menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru, membantu sesama, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta bangga terhadap produk dan budaya Indonesia. Tidak perlu menunggu menjadi orang besar dulu untuk melakukan sesuatu untuk bangsa Indonesia ini, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama-sama dan secara konsisten.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Masih ditemani sama Eka di RRI, produser lo, tempat terbaik kamu ya. Di informasi kuliner kali ini kita akan bahas satu kuliner yang kerap hadir ya dalam perayaan kemerdekaan setiap Agustus, karena menjadi simbol rasa syukur dan juga kebersamaan. Nasi tumpeng ya. Tadi juga di kantor Eka ya, di RRI juga tadi pagi tumpengan nih, temu produa unik banget, tumpengnya warna-warni. Di atasnya merah, bawahnya putih, jadi kayak bendera merah putih gitu, temu produa ya. Hidangan berbentuk kerucut itu tidak hanya menjadi sajian istimewa, tetapi juga memiliki sejarah dan juga filosofi dalam kehidupan masyarakat ya. Nasi tumpeng itu dibuat berbentuk mengerucut ya, seperti gunung, kemudian dikelilingi banyak lauk. Sajian tersebut umumnya ditempatkan di atas tampah ya, namanya wadahnya yang besar itu temu produa, kemudian dilengkapi sayuran, telur, ayam, ikan, tempe, serta pelengkap lainnya. Sebenarnya dalam tradisi Jawa ya, tumpeng itu dikenal dalam berbagai acara selamatan dan ucapan syukur ya. Jadi makna tumpeng ini kemudian berkembang mengikuti konteks sosial dan kepercayaan masyarakat ya. Melansir dari Raminten ya, bentuk kerucut tumpeng itu punya filosofi Gunung Suci sebagai simbol tempat sakral dalam kebudayaan Jawa ya. Bentuk tersebut juga menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan serta harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dalam perkembangannya, nasi tumpeng digunakan dalam berbagai tradisi masyarakat Muslim juga di Jawa. Tumpeng kemudian dimaknai sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tumpeng juga hadir dalam berbagai perayaan seperti kelahiran, pernikahan, syukuran, dan juga kegiatan masyarakat. Tradisi tersebut juga membuat tumpeng tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan juga budaya. Nah, saat perayaan 17 Agustus ini, tumpeng pun juga disajikan dalam kegiatan syukuran ya, dan juga makan bersama. Kemerdekaan ini juga menjadi momentum untuk mensyukuri kebebasan sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat. Nah, selain bentuknya nih, warna nasi dan juga lauk yang mengelilingi tumpeng itu juga memiliki simbol dalam tradisi masyarakat ya. Apalagi biasanya nasinya tuh kuning ya, sering dimaknai sebagai lambang kemakmuran, kemuliaan, dan juga kebahagiaan. Nah, dalam perayaan kemerdekaan biasanya masyarakat bisa membuat tumpeng dengan berbagai kreasi ya, termasuk dekorasi bertema merah putih ya. Meskipun penyajiannya makin modern, tapi tumpeng tetap membawa pesan syukur, kebersamaan, harapan, dan juga penghargaan terhadap kehidupan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon FM. Proudhon FM.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: Ayo ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
4: Defeat.
5: Ya, kalah lagi.
6: Terus amat.
5: Iya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang.

92.7 FM Temu Pro 2 masih bersama Eka di Santai Siang, masih di informasi kuliner Temu Pro 2. Dan spesial kali ini informasi kulinernya berhubungan dengan perayaan 17 Agustus ya. Jadi perayaan 17 Agustus ini tidak hanya diramaikan upacara dan juga perlombaan, tapi berbagai makanan tradisional pun juga turut ikut menghiasi meja makan saat perayaan kemerdekaan. Nah, salah satu sajian yang sering hadir itu ada nasi tumpeng. Tadi Eka juga sempat bahas ya soal nasi tumpeng, filosofinya Temu Pro 2. Biasanya nasi tumpeng ini isinya nasi kuning ya, jadi nasinya tuh kuning biasanya ya, dibentuk kerucut dan biasanya dilengkapi ayam, telur, tempe, tahu dan juga sambal. Biasanya nih kalau momen-momen Agustusan seperti sekarang ini, tumpeng yang awalnya kuning ya itu berubah warna diganti warnanya jadi bernuansa merah putih ya. Beberapa sajian menggunakan nasi dan nasi merah putih itu biasanya dilakukan untuk menyesuaikan tema kemerdekaan ya. Nah, selain tumpeng itu juga ada bubur merah putih yang juga kerap ditemukan dalam berbagai acara masyarakat. Sajian ini dibuat dari bubur

warna merah dan putih ya. Terus jajanan pasar juga menjadi bagian dari kehidupan yang dapat ditemui dalam perayaan kemerdekaan ini. Biasanya ada dari mulai dari klepon ya, bandros hingga cara bikang ya. Klepon merah putih ini menjadi salah satu jajanan yang dibuat khusus ya dengan nuansa kemerdekaan. Karena biasanya klepon itu umumnya warnanya hijau atau maupun dua, tetapi bisa juga dikasih warna merah dan juga putih ya, menyesuaikan dengan tema kemerdekaan ya. Kemudian ada kerak telur juga yang menjadi salah satu jajanan yang bisa ditemui dalam perayaan kemerdekaan. Makanan khas Betawi ini biasanya dibuat menggunakan telur ya, kemudian ditambah beras ketan, serundeng dan juga bumbu lainnya. Kalau dari Palembang itu ada telur abang yang identik dengan perayaan 17-an. Jadi telur ayam itu direbus, kemudian diwarnai merah dan dijual bersama miniatur kendaraan. Ini gimana ya? Eka pun juga belum pernah lihat nih itu mau berdua ya. Karena Palembang itu juga memiliki ketan sepit ya, yang kerap hadir dalam perayaan 17 Agustus ya. Ini bacanya benar gak ya? Ketan sepit temu produen, nanti kalau salah dikoreksi ya. Jadi jajanan ini berbentuk menyerupai lemper yang kemudian dijepit menggunakan bilah bambu. Sementara ada masyarakat Jawa itu mengenal nasi tiwul temu produen sebagai makanan tradisional berbahan dasar singkong. Sajian tersebut juga dapat ditemukan dalam peringatan kemerdekaan di sejumlah daerah di Pulau Jawa ya. Setiap daerah itu tentu saja menghadirkan kuliner berbeda ya, sesuai makanan tradisional yang berkembang di wilayahnya masing-masing. Karena itu hidangan Agustusan itu tidak selalu berupa tumpeng ya atau jajanan pasar. Keragaman tersebut membuat perayaan kemerdekaan pun juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan kuliner tradisional kepada masyarakat ya. Masyarakat bisa menikmati makanan khas daerahnya masing-masing yang hadir dalam bentuk hidangan maupun kreasi bertema merah putih. Mulai dari tadi ya, Eka udah sebutin ada tumpeng, klepon, telok abang, kuliner Betawi kerak telur ya, yang meramaikan suasana perayaan kemerdekaan ya. Beragam sajian tersebut membuat tradisi 17 Agustus ini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro juga, kalau kamu penasaran nih, kira-kira makanan apa sih yang dulu dipakai untuk makanan survival ya saat zaman penjajahan dulu, Teman Pro 2. Kali ini kita akan bergeser ke Pulau Jawa ya, Teman Pro 2. Ada makanan yang terkenal terutama di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul ya. Namanya tiwul, Teman Pro 2 ya. Banyak orang mengenal tiwul ini sebagai jajanan pasar yang disajikan bersama kelapa parut, kemudian ada taburan gula manis ya di atasnya. Tapi dibalik rasanya yang khas, tiwul ini dulunya pernah berperan penting sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras itu sulit untuk diperoleh ya. Jadi tiwul ini merupakan makanan tradisional yang dibuat dari namanya gaplek, Teman Pro 2, yakni singkong kering yang sudah ditumbuk halus ya. Setelah dicampur dengan sedikit air, adonan tersebut dikukus hingga matang dan siap disajikan sebagai makanan pokok maupun camilan. Tiwul ini dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa, terutama di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi mengkonsumsi tiwul ini sebenarnya juga berkembang di daerah lain ya, seperti di Wonogiri dan juga di daerah Jawa Tengah lainnya. Nah, pada masa lalu, tiwul ini dikonsumsi layaknya nasi dengan lauk sederhana seperti sayuran, tempe, dan juga sambal. Penyajiannya berbeda dengan sekarang karena lebih mengutamakan fungsi sebagai sumber energi dibandingkan makanan penutup yang bercita rasa manis. Nah, sekedar informasi, Teman Pro 2, dulu ya pada masa penjajahan Jepang di tahun 1942 hingga 1945, distribusi beras itu terganggu akibat perang ya dan kebijakan pengerahan hasil pangan. Kondisi ini membuat masyarakat memanfaatkan singkong yang lebih mudah diperoleh sebagai bahan baku tiwul ini. Nah, di sejumlah daerah terutama wilayah selatan Jawa, tiwul kembali banyak dikonsumsi ketika harga beras meningkat di era 1960-an dan banyak keluarga berpenghasilan rendah mengandalkan tiwul agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonomi kurang baik ya. Dan bagi masyarakat Gunung Kidul, tiwul ini bukan sekedar makanan pengganti nasi ya, melainkan bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Wilayah yang didominasi lahan kering membuat singkong ini lebih mudah dibudidayakan dibandingkan padi di sana, Teman Pro 2 ya. Kemudahan menanam singkong ini menjadikan tiwul sebagai simbol ketahanan pangan masyarakat pedesaan menghadapi berbagai tantangan kehidupan ya. Dari hasil kebun sederhana, warga mampu menciptakan makanan yang mengenyangkan, tahan disimpan, dan mudah diolah kapan saja. Kini tiwul sering disajikan sebagai kuliner tradisional ataupun oleh-oleh khas daerah. Meski fungsinya sudah berubah, tiwul tetap menjadi pengingat ketahanan pangan menghadapi masa-masa sulit kala itu, Teman Pro 2 ya. Kalau sekarang ya, itu yang lagi viral di TikTok ya, Teman Pro 2, itu ada kimpul ya, Teman Pro 2. Ada ibu-ibu dari Bantul, Yogyakarta yang gemar sekali makan kimpul, Teman Pro 2. Jadi slogannya tuh, kalau saya tidak punya ini, maka saya ganti kimpul ya. Jadi tren saya ganti kimpul ini tentu saja merupakan apa ya, jadi terkenal gitu, Teman Pro 2, di TikTok. Dan tren ini sekaligus mengingatkan kita juga pentingnya pemanfaatan pangan lokal untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional ya. Jadi akun TikToknya itu @blacksheep, Teman Pro 2, yang memperkenalkan kimpul ini sebagai alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi ya. Konten tersebut dikenal melalui jargon saya ganti kimpul ya. Dan menarik perhatian warganet ya. Selain kimpul, kreator yang namanya Manik Nur Hidayati ini juga konsisten mengangkat keberagaman pangan lokal Indonesia lewat gerakan Isi Piringku, dan ia memperkenalkan beragam pangan lokal beserta manfaatnya untuk menarik minat masyarakat terhadap diversifikasi pangan ya. Konten tersebut juga memicu diskusi mengenai pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif sumber karbohidrat, dan fenomena ini juga kembali mengenalkan berbagai komoditas pangan yang mulai jarang dikonsumsi masyarakat ya. Dan melansir dari berbagai sumber, diversifikasi pangan ini bukan sekedar mengganti nasi dengan bahan makanan lain dalam menu sehari-hari, tapi konsep tersebut menekankan konsumsi aneka sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, dan juga pangan lokal secara seimbang, Teman Pro 2 ya. Karena Indonesia itu punya beragam sekali komoditas pangan lokal sebenarnya ya, Teman Pro 2, jadi bukan hanya nasi saja. Contohnya tadi ya, singkong ya yang kemudian diolah menjadi tiwul, kemudian ada kimpul,
kol, ada talas, ada ubi jalar, ada sagu, ada sorghum, dan juga jagung. Pokoknya setiap daerah itu punya potensi pangan yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah dan juga kebiasaan masyarakat setempat ya. Selain menjaga ketahanan pangan nih, Tumbuh Pro 2 diversifikasi pangan ini juga memberikan manfaat bagi kesehatan melalui pola makan yang lebih beragam. Jadi tidak melulu makan nasi terus gitu Tumbuh Pro 2 ya. Kita bisa menggantinya dengan kimpul, dengan talas, dengan singkong, ubi jalar, jagung, sagu ya, sorghum dan lain sebagainya ya. Kini fenomena tersebut menunjukkan pangan lokal kembali mendapat perhatian melalui media sosial ya. Nah, itulah bagusnya media sosial ya, bisa memperkenalkan sesuatu yang mungkin sempat kita lupakan, mungkin sempat kita abaikan, di-up kembali, akhirnya kita sadar, oh ternyata makanan di Indonesia ini tidak sekedar itu-itu saja, tapi beragam sekali ya. Kalau mungkin dulunya makanan-makanan seperti ini dianggap makanan yang sudah tidak relevan di zaman sekarang ya, atau biasa orang nyebutnya makanan jadul. Padahal ya, makanan itu mengandung banyak sekali nutrisi ya, Tumbuh Pro 2, karbohidratnya tuh bagus, beda sama karbohidrat yang ada di nasi ya. Dan Eka pikir juga anak-anak Gen Z zaman sekarang ini juga lebih aware ya, Tumbuh Pro 2, terhadap apa yang mereka makan ya. Mungkin kebiasaan makan makanan yang bisa dibilang makan-makanan orang zaman dulu ya, itu dikonsumsi lagi sama anak-anak Gen Z sekarang ya. Kalau kalian lihat di tren TikTok, di media sosial ya, Tumbuh Pro 2 itu banyak loh Gen Z yang suka beli kukusan ya, kayak misalnya singkong rebus, jagung rebus ya, kentang rebus, dipakai untuk sarapan. Dan itu bagus sekali Tumbuh Pro 2 kalau misalnya dijadikan sebagai kebiasaan makan sehari-hari ya. Jujur deh, beberapa hari ini juga kebetulan di pinggir jalan ada yang jual ya, di Sonong ini Tumbuh Pro 2. Jadi Eka juga beli makanan itu gitu ya, karena Eka juga lumayan tertarik sama makanan itu gara-gara media sosial juga. Ya makanya Tumbuh Pro 2 kalau misalnya gak sempat beli, bisa beli bahannya, beli umbi-umbiannya itu atau jagung ya, sagu dan lainnya di pasar, kemudian Tumbuh Pro 2 olah sendiri di rumah.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Informasi olahraga di siang hari ini, Persija Jakarta akan melakoni laga uji coba melawan dua klub Thailand selama mereka menjalani pemusatan latihan di negara berjuluk Negeri Gajah Putih tersebut yang kini sudah berlangsung sekitar satu pekan. Dua klub Thailand ini adalah klub kasta kedua Polistero dan juga klub kasta pertama Chiang Rai United, dan Persija dijadwalkan melawan Polistero pada hari Rabu tanggal 19 Agustus sementara Chiang Rai United akan dihadapi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus. Pelatih Maichan Kemayoran Shin Tae-yong memiliki maksud dan juga tujuan yang berbeda untuk kedua laga tersebut. Pertandingan pertama melawan Polistero lebih diarahkan untuk menyelaraskan kerjasama antar pemain sekaligus mengimplementasikan latihan tim dan juga taktik yang telah dijalani. Memasuki pertandingan kedua kontra Chiang Rai United, Persija berencana menurunkan susunan pemain terbaik. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin melihat sejauh mana perkembangan performa anak didiknya setelah menjalani rangkaian program pemusatan latihan. Shin Tae-yong sendiri ingin mengetahui kualitas semua pemainnya dalam dua laga tersebut. Adapun skuad Persija sudah lengkap di Thailand setelah 6 penggawa timnas Indonesia di Asian Games Hyundai Cup 2026 bergabung pada hari Jumat lalu. 6 pemain tim Garuda itu adalah ada Rizky Ridho, ada Jordi Ahmad, ada Shaini Patinama, ada Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan, dan juga Nade Arga Winata.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudor FM. Proudor FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudor FM.
3: Yes.
4: Apa sih yes yes yes yes?
3: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
4: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
5: Opa, Gyeongna? Opa, 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하다 그러면 오빠. 오빠 그러면 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
6: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman terto.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran.

tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama

Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Baiklah, Bro, di informasi selanjutnya, Barcelona dikabarkan sukses mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk merekrut kapten tim nasional Spanyol, ada Rodri, pada bursa transfer musim 2026. Berdasarkan sejumlah laporan termasuk The Athletic pada hari Senin, transfer Rodri bernilai sekitar 65 juta pound sterling atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Gelandang berusia 30 tahun itu dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun bersama Barcelona. Proses transfer Rodri ke Camp Nou ini diperkirakan rampung dalam beberapa hari ke depan. Rodri menjadi salah satu pemain penting dalam kesuksesan Manchester City selama 7 musim terakhir. Ia bergabung dengan Citizens dari Atletico Madrid pada tahun 2019 dengan biaya transfer yang saat itu mencapai rekor klub sebesar 62,8 juta pound sterling. Selama memperkuat Man City, Rodri mencatatkan 298 penampilan dan membantu klub meraih 12 trofi utama. Koleksi tersebut mencakup 4 gelar Liga Inggris, 2 Piala FA, 3 Piala Liga Inggris, serta Liga Champions 2022-23. Rodri juga meraih penghargaan Ballon d'Or pada 2024 setelah tampil impresif bersama Manchester City dan juga tim nasional Spanyol. Dan karir Rodri bersama Manchester City ini sempat terganggu cedera. Ia melewatkan sebagian besar musim 2024-25 akibat cedera lutut serius. Masalah hamstring kemudian kembali mengganggu kiprahnya pada sebagian musim berikutnya. Namun Rodri mampu kembali ke performa terbaiknya saat membela Spanyol di Piala Dunia 2026 kemarin. Dan ia menjadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan La Furia Roja meraih gelar juara dunia untuk kedua kalinya, sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Informasi olahraga selanjutnya, pembulu tangkis tunggal putri Indonesia ada Putri Kusuma Wardiani dan juga tunggal putra Alwi Farhan siap menghadapi laga pertama pada kejuaraan dunia 2026 yang akan berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India di tanggal 17 hingga 23 Agustus 2026. Putri yang pernah tampil di arena tersebut mengaku senang melihat sejumlah perubahan yang dilakukan penyelenggara menjelang kejuaraan dunia tahun ini ya. Karena menurutnya dibandingkan saat India Open bulan Januari lalu, arena ini sudah jauh lebih baik ya. Menurut peraih medali perunggu kejuaraan dunia 2025 itu, sejumlah aspek di arena pertandingan telah diperbaiki mulai dari pencahayaan hingga kebersihan ya. Menurutnya tim yang bertugas sudah melakukan banyak perbaikan di segala aspek. Tidak ada lagi kabut di lapangan, pencahayaan lebih terang dan kondisi lebih bersih. Semua pemain rasanya bisa berkompetisi dengan cukup nyaman sekarang. Dan pada babak 64 besar, Putri akan melawan wakil Filipina De Guzman, Mikaela Joy. Menghadapi pertemuan pertama tersebut, Putri menegaskan tidak ingin meremehkan lawannya ya. Sementara itu, Alwi Farhan menyambut kejuaraan dunia keduanya dengan pendekatan mental yang lebih matang, dan ia mengaku telah menjalani persiapan maksimal dan tidak ingin terbebani oleh lawan yang akan dihadapi. Pada babak 64 besar, Alwi akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan, Iho Tae-bin, dan Alwi menilai lawannya memiliki kepercayaan diri yang sedang meningkat setelah tampil baik di sejumlah turnamen sebelum kejuaraan dunia. Indonesia sendiri menurunkan total 16 wakil dari kejuaraan dunia 2026 yang terdiri atas 2 tunggal putra, 2 tunggal putri, 3 ganda putra, 3 ganda putri, dan 4 ganda campuran.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Weta Prodio mengawali informasi yang tataman di siang hari ini deretan musisi lintas generasi hadir dalam aransemen terbaru lagu Perjuangan Hari Merdeka yang digarap oleh komposer Erwin Gutawa dan didukung penuh oleh Kementerian Kebudayaan. Dalam siaran langsung peluncuran lagu Hari Merdeka di TVRI Nasional yang dipantau dari Jakarta Minggu malam, musisi yang tampil dalam proyek tersebut ialah Sabrina Leonor, ada Ardito Pramono, ada Novia Bahmit, Ruth Sahana ya, ada Harvey Malaiholo, ada Titik Hamzah, Vina Panduwinata, Judika Ahmad Albar, dan Rita Butar-Butar. Erwin Gutawa menjelaskan batasan utama dalam mengaransemen ulang lagu Perjuangan terletak pada ikatan kuat antara karya musik dengan peristiwa sejarah saat lagu-lagu tersebut diciptakan. Atas dasar prinsip tersebut, Erwin memutuskan untuk tetap mempertahankan pakem irama ketukan asli pada aransemen baru tersebut. Erwin sendiri menegaskan bahwa setiap musisi sebenarnya memiliki kebebasan interpretasi, namun nilai historis dari sebuah lagu perjuangan merupakan hak mutlak yang tidak boleh dihilangkan secara serta-merta. Prinsip menjaga keaslian sejarah tersebut didukung penuh oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Menurutnya, lirik pertahanan kemerdekaan di dalam lagu nasional merekam situasi real tahun 1946 saat Indonesia harus berjuang melawan agresi militer Sekutu dan Belanda di tengah keterbatasan jalur komunikasi pasca proklamasi.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus saja ya, tetapi merupakan momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raga demi Indonesia. Nah, kini setelah 81 tahun Indonesia merdeka, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan juga mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif ya. Baik, teman berdua, semangat kemerdekaan harus terus hidup dalam diri setiap anak bangsa. Jika dahulu para pahlawan itu berjuang melawan penjajahan dengan keberanian dan juga pengorbanan, saat ini perjuangan kita adalah punya bentuk yang berbeda ya. Kita berjuang melalui pendidikan, pekerjaan, kreativitas, ilmu pengetahuan, teknologi dan juga berbagai prestasi yang dapat mengharumkan nama Indonesia. Bagi para pelajar terkhusus ya, belajar dengan sungguh-sungguh ya, itu adalah bentuk perjuangan juga. Bagi para pekerja, bekerjalah dengan jujur dan juga penuh tanggung jawab ya. Bagi masyarakat, intinya harus menjaga kerukunan dan membantu sesama untuk merupakan bentuk perjuangan ya. Karena setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat besar sekali ya, Temu Produa, dengan keberagaman yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke kita punya beragam suku, bahasa, agama, budaya, adat istiadat ya. Dan perbedaan ini bukanlah alasan untuk saling menjauh ya, tetapi menjadi kekuatan yang membuat Indonesia ini semakin kaya. Jadi mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah terpecah belah dan jangan mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat menimbulkan permusuhan. Jadi mari kita hidupkan kembali semangat gotong royong, saling menghargai, saling membantu dan juga saling menjaga. Bhinneka Tunggal Ika harus selalu menjadi semangat kita ya, Temu Produa, dalam kehidupan sehari-hari. Dan di hari yang penuh semangat ini, mari kita bangkit dan melangkah bersama. Jangan takut bermimpi, jangan takut mencoba, jangan mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Karena Indonesia tuh butuh generasi yang kreatif, Temu Produa ya. Kreatif, berani, disiplin ya, punya rasa cinta terhadap tanah air yang tinggi. Jadi mari kita gunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dukung karya anak bangsa, dan gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Ingatlah, Temu Produa, kemajuan Indonesia ini tidak hanya bergantung pada satu orang atau dua orang saja, tapi merupakan tanggung jawab kita semua.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Oke teman berdua, kita review ulang ya tadi pengibaran bendera sang merah putih ya di pagi hari tadi. Ternyata teman berdua, perwakilan pasukan pengibar bendera pusaka dari Kalimantan Barat, Selina Olivia Apriani Theo, terpilih membawa baki bendera merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada Jakarta hari Senin ini. Dalam siaran daring yang dipantau di Jakarta pada hari Senin ini, Selina Olivia Apriani Theo yang merupakan perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan tercatat sebagai siswi SMK Negeri 5 Pontianak menerima bendera merah putih yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto. Setelah menerima bendera merah putih, Selina turun secara perlahan dari podium membawa baki dengan bendera merah putih sebelum prosesi pengibaran bendera. Dan pada kesempatan itu sebagai cadangan pembawa baki juga ditunjukkan kepada acting Janet Hackboy, paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Sementara itu pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fakhri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai penggerak bendera diamanahkan kepada Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Dalam tim itu juga terdapat M. Aryo Wira Zadika Y dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu sebagai pembentang bendera. Untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 2026, pasukan yang bertugas di Istana Merdeka tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Komandan dipercayakan kepada Ahmad Raditya, paskibraka asal Yogyakarta, yang merupakan siswa SMK Penerbangan AAB Adi Sucipto. Sementara itu jabatan komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Mar Rahmatsah Adi Putra yang sehari-harinya berdinas sebagai komandan kompi senapan H Yonif 9 Brigif 4 BS Korp Marinil. Sekretariat Presiden dalam siaran resminya pada hari ini juga menjelaskan seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih kita review upacara detik-detik peringatan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada hari Senin ini ya. Presiden Prabowo Subianto sempat mencium bendera merah putih sebelum menyerahkan kepada anggota Paskibraka dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dalam pantauan daring dari Jakarta pada hari Senin, Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan baju beskap bernuansa biru mencium bendera merah putih sebelum mengangkat dan menyerahkannya kepada pembawa baki dari tim Paskibraka Indonesia Berdaulat yang bertugas untuk upacara tahun ini. Ada Selina Olivia Apriani Teo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang terpilih sebagai pembawa bendera merah putih, kemudian menerima bendera pusaka itu dan turun perlahan untuk mengibarkan bendera. Proses pengibaran itu dilakukan setelah sebelumnya Presiden Prabowo membacakan teks proklamasi. Dilanjutkan dalam prosesi mengheningkan cipta, di mana Presiden juga mengajak para hadirin untuk ikut mendoakan para korban bencana, termasuk masyarakat yang terdampak di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah lainnya. Untuk tim Paskibraka sendiri, Komandan Kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai penggerak bendera diamanahkan kepada Inyoman Harya dan Nurendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Dalam tim itu juga terdapat M. Aryo Wira Zandika Y dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu sebagai pembentang bendera. Sekretariat Presiden dalam siaran resminya pada hari ini menjelaskan seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Beta Prodo, informasi selanjutnya, sebanyak 174.791 orang narapidana dan warga binaan permasyarakatan dan anak binaan dari sejumlah lapas dan rutan seluruh Indonesia menerima remisi pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Penyerahan remisi Hari Kemerdekaan ini dilakukan secara simbolis pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia bertema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur di Politeknik Imigrasi dan Permasyarakatan pada hari Senin ini. Dari 174.791 warga binaan itu, terdiri atas 173.706 narapidana menerima remisi umum dan 1.085 anak binaan menerima pengurangan masa pidana umum tahun 2026. Dan dari 173.706 napi penerima RU, sebanyak 3.563 orang langsung bebas. Sisanya 170.143 masih menjalani sisa pidana. Sementara itu bagi anak binaan, 1.057 orang menerima PMPU 1 atau masih menjalani pembinaan usai menerima PMPU, dan 28 orang lainnya menerima PMPU 2 dan langsung bebas setelah menerima PMPU. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto dalam keterangannya mengatakan pemberian remisi umum dan PMPU ini merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rri.id.

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat, dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kulit kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya hitam.
5: Saya putih.
6: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
7: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi.

Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Baiklah Pro 2, semuanya kita masih dalam suasana yang menyenangkan ya di momen kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tentu kita tidak hanya berbicara tentang sejarah perjuangan para pahlawan ya, tetapi kita juga membicarakan generasi masa kini nih yang punya kewajiban untuk mengisi kemerdekaan ya. Kita ini beda sekali ya hidupnya dengan orang zaman dulu ya. Kalau sekarang ini ya kita hidup di zaman digital di mana informasi itu bisa diakses dengan mudah melalui telepon genggam. Teknologi itu memberikan banyak sekali kemudahan untuk memperdua, tetapi di balik kemudahan tersebut ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, ini PR-nya anak-anak muda sekarang untuk memperdua. Lantas seperti apa sih kemerdekaan bagi generasi digital seperti sekarang ini, dan bagaimana kita bisa menjadi generasi yang tetap memiliki semangat nasionalisme di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat? Dahulu para pahlawan itu berjuang untuk kebebasan Indonesia dari penjajah ya. Mereka menghadapi berbagai kesulitan dengan keberanian dan juga pengorbanan. Sementara kita hari ini sudah menikmati kemerdekaan dalam suasana yang jauh berbeda ya. Kita bisa belajar melalui internet, berkomunikasi dengan orang dari berbagai daerah, mendapatkan informasi begitu cepat, bahkan menghasilkan karya dan pekerjaan melalui teknologi digital ya. Namun kemerdekaan di era digital ini juga punya tantangan tersendiri itu Mumpro 2 ya. Kita harus merdeka dari berita bohong, ujaran kebencian, penipuan digital, kecanduan media sosial, serta berbagi informasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa ya. Karena itu menjadi generasi digital itu bukan hanya soal mampu menggunakan teknologinya saja ya, tetapi juga mampu menggunakannya secara bijak dan juga bertanggung jawab. Nah, salah satu tantangan terbesar generasi digital itu adalah derasnya arus informasi. Bayangin nih, Tumuh Pro 2, setiap hari itu kita menerima banyak sekali berita, video, komentar, dan berbagai macam konten dari media sosial. Tidak semuanya benar dan tidak semuanya memberikan manfaat ya. Karena itu kita harus belajar menjadi pengguna internet yang cerdas. Jangan langsung percaya pada informasi yang kita terima. Periksa dulu sumbernya, bandingkan dengan informasi yang lain, dan pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu membagikan dan juga mengomentari ya. Jangan sampai jari kita itu lebih cepat dari pikiran kita, teman berdua ya. Ingat, satu unggahan atau komentar yang kita buat di dunia maya itu dapat berdampak pada orang lain ya, bahkan bisa berdampak pada diri kita sendiri. Jadi mari gunakan media sosial untuk menyebarkan semangat positif, memperkenalkan budaya Indonesia, mendukung karya anak bangsa, dan mempererat persaudaraan dan persatuan bangsa ya. Jadi kemerdekaan di era digital ini berarti memiliki kebebasan untuk belajar dan berkarya. Anak muda Indonesia saat ini memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan kemampuan ya. Bisa belajar bahasa asing ya, kita bisa dengan mudahnya belajar bisnis, seni, musik ya, bahkan berbagai keterampilan lainnya melalui internet ya. Banyak karya anak bangsa yang lahir dari kreativitas dan juga keberhasilan memanfaatkan teknologi. Maka jangan hanya menjadi penonton di dunia digital, jadilah pencipta teman produa. Jadi kalau bisa gunakan teknologi itu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Pokoknya jadilah generasi yang produktif, kreatif, dan juga berprestasi. Jika para pahlawan dulu berjuang dengan kemampuan yang mereka miliki, maka generasi sekarang dapat meneruskan juga melalui pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan juga karya. Oke, Tumuh Pro 2 akan masih hadir menemani kamu semuanya di RRI Pro 2 Sorong. Tentunya Eka juga masih akan menyajikan sejumlah informasi untuk Tumuh Pro 2 semuanya. Dan Eka juga bakalan puterin deretan lagu-lagu pilihan untuk Tumuh Pro 2 sampai jam 6 sore nanti.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

Beto Pro 2 selain kemerian di Istana Merdeka, kemerian juga terjadi di peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Papua Barat Daya yang dimeriahkan dengan kegiatan gemar makan ikan gratis bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan sedikitnya 2,5 ton ikan untuk disantap bersama di lokasi kegiatan yang berlangsung di lapangan reklamasi SMC Kota Sorong. Kepala Dinas Kelautan dan juga Perikanan Papua Barat Daya, Absalom Solosa, mengatakan gemar ikan ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat menjadikan ikan sebagai salah satu pangan utama khususnya di Kota Sorong yang memiliki potensi perikanan terbesar. Menurutnya ikan yang disiapkan berasal dari ikan laut maupun ikan air tawar termasuk ikan nila dan juga ikan nila yang berasal dari Danau Ayamaru. Kegiatan tersebut dirayakan dengan gerakan pangan lokal. Berbagai pangan lokal Papua Barat Daya disiapkan untuk masyarakat mulai dari keladi asal Maibrat, kemudian ada kacang tanah, singkong dan juga jagung. Absalom juga menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Papua Barat Daya mengatakan jajaran kabid, kasih dan staf mendorong penggunaan pangan lokal dalam kegiatan tersebut. Selain itu, Dinas Pangan dan Pertanian Papua Barat Daya juga menyiapkan mie sagu untuk sekitar 1000 orang ya, serta 1000 butir telur rebus yang dibagikan kepada masyarakat.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
1: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Baik, teman berdua, kita akan ngebahas busana ya yang dikenakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang membawa identitas dan juga nilai budaya Indonesia lewat busana yang dikenakannya dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka hari ini ya. Pengamat mode sekaligus salah satu pendiri Indonesia Fashion Chamber, Adalisa Fitria, menilai penggunaan kain songket dan ronce bunga melati putih pada busana Prabowo bukan sekedar pilihan estetika. Menurutnya, songket menjadi elemen penting yang memperkuat identitas Nusantara dalam penampilan kenegaraan presiden. Dalam upacara tersebut, Prabowo mengenakan busana Melayu bernuansa biru tua. Busana itu terdiri atas atasan berkerah tegak, celana senada,

Geometris pada songket memberikan kesan keteraturan dan keseimbangan. Unsur flora juga merepresentasikan kehidupan, keindahan, dan juga kemakmuran. Jika terdapat motif pucuk rebung, motif tersebut secara umum dapat dimaknai sebagai pertumbuhan, harapan, dan kemajuan.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya,

Bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Hairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Baik, tunggu berdua semuanya. Kak masih ada menemani kamu semuanya di edisi Sore Ceria. Masih bersama Eka yang akan menemani kamu semuanya sampai jam 18 waktu Indonesia Timur ya. Nanti akan ada relay penurunan bendera tunggu berdua. Cuma Eka belum tahu nih kabar selanjutnya itu akan dilaksanakan di jam 5 atau jam 6 sore ya. Nanti kita tunggu kabar selanjutnya ya tunggu berdua. Tapi sebelumnya Eka mau cop-cop dulu nih tunggu berdua, karena kita dalam suasana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting bagi masa depan bangsa, yakni pendidikan ya. Jika dulu para pahlawan itu berjuang merebut kemerdekaan dengan keberanian dan pengorbanan, maka saat ini salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk meneruskan perjuangan tersebut adalah melalui pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan hanya tentang mendapatkan nilai ijazah gitu ya, tetapi tentang membentuk manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan juga kemampuan yang memberikan manfaat bagi banyak masyarakat. Pendidikan itu adalah salah satu fondasi penting tumbuh produa dalam membangun sebuah negara, karena melalui pendidikan seseorang itu bisa terbuka wawasannya ya, bisa mengembangkan kemampuan dan memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita. Pendidikan juga mengajarkan kita untuk berpikir kritis ya, menghargai perbedaan, bekerja sama, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah dan guru, tapi juga orang tua, kemudian masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa yang memiliki peran dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik ya. Setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, baik itu di kota ya maupun di daerah, agar mereka dapat menjadi generasi penerus yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik ya. Di era teknologi seperti sekarang ini, kesempatan untuk belajar itu sebenarnya makin luas teman-teman berdua. Kita tuh bisa memperoleh pengetahuan itu tidak harus melalui buku ya, tapi bisa melalui internet, perpustakaan digital, video pembelajaran, dan berbagai sumber lainnya yang kita bisa akses hanya dengan sekali sentuh gitu ya. Namun kemajuan teknologi ini juga membutuhkan kebijaksanaan ya teman-teman berdua. Jangan sampai teknologi ini hanya digunakan untuk hiburan ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi mari manfaatkan teknologi ini sebagai sarana untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan juga menghasilkan karya. Nah, bagi para pelajar nih, teman-teman berdua, jangan takut untuk bermimpi besar ya. Pokoknya teruslah belajar, meskipun mungkin selama kamu berproses ya, ada banyak kesulitan, kegagalan, dan lain sebagainya. Tapi itu semua bukan alasan untuk berhenti ya. Tetapi justru ini adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi yang lebih baik lagi. Ingat teman-teman berdua, masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda yang sedang belajar hari ini.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kata pahlawanku Bung Tomo. Jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman-teman.

0: 92 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

frekuensi dan kanal digital Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi

kata pahlawanku Jenderal Sudirman. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan, sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan.

107,7 FM Tumuh Berdua dimanapun kamu berada. Tetap bersama kami karena saat ini kami masih menantikan siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang bertepat di Pantai Reklamasi Kampung Baru Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti prosesi penurunan sang merah putih dengan penuh hikmat, jadi jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

kata pahlawanku Raden Ajeng Kartini. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini, tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah? Ih,
2: siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Cipta tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2 bintang

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: mistakes, and you found me anyway. It's been forever, but I'm feeling alright.
1: Untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

dan juga para pendengar, terlebih khusus pemirsa RRI Sorong. Tampak di belakang kami saat ini para peserta upacara yang ikut hadir dalam melaksanakan kegiatan penurunan bendera. Seperti kita ketahui tadi, pendengar dan pemirsa, bahwasanya di pukul 9 waktu Papua, waktu Indonesia Timur,

0: Bapak Elisa Kambu. Dan direncanakan pada penurunan bendera kali ini akan dipimpin oleh Bapak Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Ahmad Nausrau. Nirwana, bagaimana Anda melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh panitia pelaksana kegiatan saat ini, Nirwana?
1: Kami dapat informasikan bahwa persiapan dari tim untuk penurunan bendera ini sangat baik, Putra.
0: Dan selain itu juga, para pendengar dan juga pemirsa, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di lapangan reklamasi ini merupakan lokasi yang akan nantinya menjadi salah satu primadona pelaksanaan ataupun pembangunan daerah yang ada di wilayah Kota Sorong.

MHz di Pro 2 RRI Sorong, bahwasanya saat ini nampak para peserta upacara telah mengambil bagian di tengah-tengah lapangan upacara, dan sesaat lagi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih akan segera dimulai. Kita akan sama-sama menyaksikan ataupun mendengarkan dan menjadi bagian dari pelaksanaan penurunan bendera 17 Agustus 2026 langsung dari lapangan reklamasi Kampung Baru Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

0: kami gambarkan 4 anggota Brimob Polda Papua Barat Daya yang tadi menjaga Sang Merah Putih kini telah kembali ke pinggir lapangan, menandakan bahwa penurunan bendera Sang Merah Putih akan dilaksanakan. Danir, bagaimana Anda melihat suasana para peserta yang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan penurunan atau badai Sang Merah Putih ini, Nir?
1: Baik, kita melihat juga pada saat ini mereka dipersiapkan untuk mengikuti penurunan bendera sebentar lagi yang akan dilaksanakan dan akan diwakil dan
2: Henti!
1: Akan dilaksanakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya sendiri.
2: Istirahat di tempat. Gerak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Ya, dan nampak sayup-sayup terdengar langkah tegap bagi para pendengar di 102,6 MHz dan di 96,7 MHz Pro 2 dan Pro 1. Komandan upacara Ajudan Komisaris Besar Polisi atau AKBP Hasoloan Situmorang yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Papua Barat Daya telah memasuki lapangan upacara. Komandan upacara AKBP Hasoloan Situmorang ini merupakan alumni dari Akademi Polisi tahun 2010, Batalion Rinaksa Sakala Mandala.

0: Siapkan sanggul. Rek. Istirahat. Di depan. Rek.
1: Hadirin yang kami hormati, sebelum pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih tahun 2026 Provinsi Papua Barat Daya, izinkan kami menyampaikan pejabat dan peserta upacara pada sore hari ini. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Haji Ahmad Nasrau SPDI MM. Bertindak selaku perwira upacara, Ajun Komisaris Besar Polisi Erwin Togar Hasian Situmorang SH SIK MH, jabatan Kasubdit 4 di Treskrimsus Polda Papua Barat Daya, merupakan lulusan sekolah tahun 2008 Detasemen Parahita Raksaka. Bertindak selaku Komandan Upacara, Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Hasolowan Situmorang SH SIK MH, jabatan Kasubdit 1 di Tres Narkoba Polda Papua Barat Daya, merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2010 Detasemen Rinaksa Sakala Mandala. Bertindak selaku Komandan Paskibraka, Ajun Komisaris Polisi Charlie Romisius Simanjuntak STRK SIK MM, jabatan PS Kasatres Narkoba Polresta Sorong Kota Polda Papua Barat Daya, merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2016 Detasemen Satrio Pambudi Luhur. Adapun peserta upacara pada sore hari ini terdiri dari 9 kompi. Kompi 1 terdiri dari gabungan Pama TNI Angkatan Darat, Pama TNI Angkatan Laut, dan Pama Polri. Kompi 2 terdiri dari gabungan Batalion Infanteri 762 Vira Yuda Sakti dan Batalion Infanteri TP 806 Inyo Musi. Kompi 3 terdiri dari gabungan Pasukan Komando Armada 3, Komando Daerah Angkatan Laut 14, dan Pasukan Marinir 3 Sorong. Kompi 4 terdiri dari gabungan Satuan Brigade Mobil, Direktorat Samapta, dan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Papua Barat Daya. Kompi 5 terdiri dari gabungan Aparatur Sipil Negara Provinsi Papua Barat Daya. Kompi 6 terdiri dari gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Basarnas Sorong. Kompi 7 terdiri dari mahasiswa Politeknik Pelayaran Sorong. Kompi 8 terdiri dari gabungan siswa SMA Negeri 1 Sorong, SMK Negeri 2 Sorong, dan SMA Negeri 3 Sorong. Kompi 9 terdiri dari gabungan Ormas dan Paguyuban. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan bendera merah putih merupakan putra-putri terbaik Provinsi Papua Barat Daya di bawah asuhan dan Satbrimob Polda Papua Barat Daya, Komisaris Besar Polisi Arinyoto Setiawan SIK MH, Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, dan Purna Paskibraka Provinsi Papua Barat Daya. Adapun yang bertugas di penurunan sore hari ini, pembawa baki bendera merah putih, Siti Maimuna Nurlete, asal sekolah SMA Negeri 4 Raja Ampat, merupakan putri dari Bapak Haulat Nurlete dan Ibu Alwia Umkabu. Penggerek bendera Muhammad Kubaloji, asal sekolah SMA Negeri 3 Raja Ampat, merupakan putra dari Bapak Almarhum Satarudin Loji dan Ibu Aslamia Sapua. Pembentang bendera Christian Ibrani Efruan, asal sekolah SMA Negeri 3 Kota Sorong, merupakan putra dari Bapak Martinus Jacob Efruan dan Ibu Kadek Sumerini. Komandan Kelompok 8, Glendri Yuda Pandingian, asal sekolah SMA Negeri 1 Sausapor, merupakan putra dari Bapak Martin Pandingian dan Ibu Yunita Lingkango. Komandan Kelompok 17, Muhammad Kaisar Islami, asal sekolah SMA Negeri 1 Raja Ampat, merupakan putra dari Bapak Sukri Karim dan Ibu Irawati. Kelompok paduan suara Laudate Dominum. Upacara pada sore hari ini akan diiringi oleh Satsikmil Ajenrem Korem 181 Praja Viratama di bawah pimpinan Letu C.A.J. Mulyono. Dan upacara pada sore hari ini dilaksanakan di kawasan Sorong Modern City, Distrik Sorong Kota, Provinsi Papua Barat Daya. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan bendera merah putih tahun 2026 Provinsi Papua Barat Daya.

0: dan pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi Master of Ceremony menyampaikan para petugas-petugas yang akan bertugas dalam penurunan bendera di sore hari ini. Dan dapat saya gambarkan saat ini perwira upacara AKBP Erwin TR Situmorang yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdit 4 di Reskrim Sus Polda Papua Barat Daya, alumni Akpol 2008 Batalion Parahita Raksasa, sedang memberikan laporan. Dan nampak dapat saya gambarkan
1: Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Bapak selaku Ahmad Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan
0: telah masuk ke lapangan.

0: penghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Dan pendengar serta pemirsa, saat ini nampak bagi para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan di 102,6 MHz Pro 1 RRI Sorong maupun di 96,7 di Pro 2. Saat ini dapat saya gambarkan Komandan Upacara AKBP Hasoluan Situmorang yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdit 1 di Res Narkoba Polda Papua Barat Daya sedang memberikan laporan kepada Inspektur Upacara Bapak Wakil Gubernur Papua Barat Daya.
1: Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Yap, dimulai.
2: Lanjutkan.
1: Lanjutkan.

0: Ya, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Haso Loan Situmorang, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Kepolisian, Master Hukum ini merupakan lulusan dari Akpol tahun 2010, Batalion Rinaksa Sakala Mandala, dan saat ini dapat saya gambarkan Komandan Upacara AKBP Haso Loan Situmorang sudah kembali ke posisinya.
1: Menyanyikan lagu-lagu wajib.

0: Hadirin dimohon berdiri.
1: Pasang.

Langkah tegap.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat di bawah langit sore kawasan Sorong Modern City, Pantai Reklamasi, ketenangan menyelimuti seluruh persada di mana langkah-langkah tegap pasukan pengibar bendera pusaka bersama seluruh jajaran upacara bergerak dengan penuh wibawa mengemban amanah suci untuk menurunkan sang merah putih yang dari pagi tadi pukul 9 pagi telah berkibar gagah di Sorong Modern City, Pantai Reklamasi Kampung Baru, Kota Sorong. Para pendengar dan pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa prosesi hikmat sore hari ini terselenggara di bawah kepemimpinan dan komando para perwira terbaik Kepolisian Republik Indonesia dan selaku petugas komandan Paskibraka sore hari ini adalah AKP Charlie R. Simanjuntak yang sehari-hari menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polresta Sorong Kota, Polda Papua Barat Daya, dan juga hadir sebagai komandan kelompok 17 penurunan pembawa pasukan Paskibra. Ada Muhammad Kaisar Islami yang lahir di Sorong pada 9 Juni 2010, putra bungsu dari 3 bersaudara pasangan Bapak Sukri Karim dan Ibu Irawati, mewakili SMA Negeri 1 Raja Ampat. Kemudian memimpin langsung pasukan 8 penurunan di posisi pendamping penggerak bendera, Glendri Yuda Padingian, lahir di Sirom pada 15 Oktober 2009 dan merupakan putra bungsu dari 3 bersaudara pasangan Bapak Martin Padingian dan Ibu Yunita Lingkango. Dan Glendri Yudia Padingian ini mewakili dari Kabupaten Tambrau, tepatnya di SMA Negeri 1 Sasapor. Kemudian dapat saya gambarkan juga di garis depan penjemput sang saka bertindak sebagai pembawa baki sang merah putih, Siti Maimunah Nurlete yang lahir di Lilinta pada 15 Juni 2010, merupakan putri bungsu dari 7 bersaudara pasangan Bapak Haulat Nurlete dan Ibu Awia Umkabu, dan sehari-hari merupakan siswi kelas 2 dari SMA Negeri 4 Raja Ampat. Dan nantinya di tiang utama sebagai penggerak penurunan bendera di posisi kiri nanti akan ada Muhammad Kubaloji, lahir di Yelu Misol Raja Ampat pada 23 Maret 2009 yang sehari-hari merupakan siswa kelas 2 SMA Negeri 3 Raja Ampat dan merupakan putra bungsu dari pasangan almarhum Bapak Safarudin Loji dan Ibu Aslamia Sapua. Sementara nanti di posisi kanan ada Christian Ibrani Evruan, lahir di Singaraja Bali pada 3 Desember 2009 dan merupakan putra pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Martinus Yakobus Evruan dan Ibu Kadik Sumerini dan merupakan siswa dari SMA Negeri 3 Kota Sorong.

0: baik pendengar, diinformasikan juga bahwa selama latihan berlangsung sejak pembukaan dari tanggal 26 Juli hingga 15 Agustus 2020 Satuan Brimob Polda Papua Barat Daya terjun langsung memberi pelatihan
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long
0: drives in. Dan selama latihan berlangsung hingga hari H, pasukan Paskibraka ditempatkan di Hotel Waigo, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
2: Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Tegak senjata.

0: Dan dapat saya gambarkan saat ini yang bertugas di bawah tiang bendera yakni Gilendi Yudia Padiangan
1: bendera bersama merah
0: dengan
1: hormat
0: Muhammad Ibaloji dan juga Christian Ibrani Evrua sudah bersiap-siap untuk menurunkan sang merah putih.

0: sudah mulai bergerak turun. Sang merah putih pun perlahan bergerak turun, menatap bumi persada dan terbanjat doa yang dilesakan oleh seluruh pendiri bangsa ini. 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Syukur yang mendalam, kehormatan dan semangat perjuangan para pahlawan kini terpancar utuh dari kesempurnaan tugas seluruh pasukan pengibar bendera putra putri terbaik Papua Barat Daya. Dan saat ini bendera merah putih telah diturunkan dengan sempurna dan kita akan saksikan bagi para pendengar di RRI YouTube RRI Sorong pelipatan bendera sang merah putih yang dilakukan oleh Muhammad Kobaloji yang merupakan siswa kelas 2 dari SMA Negeri Raja Ampat dan Christian Ibrani Efruan yang merupakan siswa dari SMA Negeri 3 Kota Sorong. Nirwana, bagaimana Anda lihat prosesi penurunan bendera merah putih kali ini?
1: Baik pendengar, kita melihat bahwa penurunan bendera ini dijalankan dengan baik dari para paskibraka dengan sangat tekun dan sangat teliti sekali.
0: Ya, melihat dua pemuda yang berasal dari SMA Negeri Kota Sorong dan juga dari Raja Ampat sedang betul-betul mencoba melipat bendera di tengah tiupan angin laut yang cukup kencang, para terlebih khusus para pendengar, namun dengan kesigapan mereka mencoba untuk tetap melakukan tugas kewajiban mereka sebagai sebuah ungkapan syukur menjadi bagian sejarah dalam penurunan bendera merah putih memperingati 81 tahun Republik Indonesia atau kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini dapat juga saya gambarkan bahwa kedua paskibraka ini terus berupaya untuk melakukan lipatan-lipatan yang telah diajarkan selama dari sejak tanggal 26 Juli 2026 lalu. Dan nantinya setelah melakukan lipatan bendera merah putih ini nantinya akan diberikan kepada Siti Maimunah Nurlete yang merupakan siswi kelas 2 IPA dari SMA Negeri 4 Raja Ampat. Dan Siti ini merupakan anak dari pasangan Bapak Haulat Nurlete dan Ibu Alwia Umkabu yang lahir di Lilinta pada 15 Juni 2010. Berarti saat ini Siti telah berusia 16 tahun. Nampak juga semua petugas yang menjadi bagian dalam pasukan pengibar bendera ataupun paskibrak yang melaksanakan penurunan bendera kali ini masih tetap tegap berdiri menunggu hingga suksesnya pelipatan bendera merah putih tersebut. Memang dapat saya gambarkan kedua paskibra ini cukup sulit untuk melipat bendera ini karena memang angin yang berada di Sorong Modern City menjelang sore hari di pukul 6 sore ini memang cukup kencang para pendengar. Namun mereka terus berupaya untuk melaksanakan tugas mereka dengan semaksimal mungkin. Dan dapat juga saya gambarkan bahwa saat ini bendera memang sudah cukup terlipat, hanya menunggu lipatan terakhir yang akan dibawa yang akan dilipat oleh Christian Ibrani Efruan. Dan nampak tepuk tangan para pendengar di mana Christian Ibrani Evruan, ya anak dari pasangan Bapak Martinus Jacobus Evruan dan Ibu Kadek Sumairini bersama dengan Muhammad Kubaloji yang merupakan siswa kelas 2 SMA Negeri 3 Raja 4, nampaknya telah berhasil untuk melipat bendera merah putih dengan sangat sempurna, didampingi juga oleh Glendri Yudia Pandiangan yang merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Sasapor Kabupaten Tambrauw.

Ya, nampak juga saya gambarkan saat ini Siti Maumunah Nurlete sebagai pembawa baki merah putih menghampiri Glenry Yudia Pandiangan dan menerima bendera merah putih tersebut. Nampak Glenry mencoba memberikan bendera merah putih tersebut dengan cukup hati-hati di tengah tiupan angin yang cukup kencang di sore hari.

Ya. Bendera Merah Putih pun telah diterima dengan baik oleh Siti Maimunah Nurlete, diiringi dengan tepuk tangan para peserta ataupun penonton yang saat ini sama-sama menyaksikan prosesi bersejarah di penurunan bendera di Sorong Modern City. Nampak tiga petugas paskibraka, Glenry Muhammad Kobaloji dan juga Christian Ibrani Efruan, kini telah kembali di posisi mereka di posisi 8 dan bersiap-siap untuk menutup formasi.

Ya, dan saat ini pasukan Paskibra sedang melakukan untuk menutup formasi untuk persiapan meninggalkan lapangan upacara. Dapat juga saya sampaikan kepada para pendengar yang memonitor siaran ini baik melalui RRI digital ataupun lewat terestrial di 102,6 MHz maupun di 96,7, antusias masyarakat yang hadir dalam menyaksikan penurunan bendera atau sering kita sebut dengan obade ini cukup tinggi, karena di sekitaran Sorong Modern City yang biasanya sore hari ini dipakai untuk pelaksanaan kegiatan lari sore atau masyarakat jogging, dipadati oleh masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung pelaksanaan penurunan bendera tersebut, pendengar. Seperti yang tadi mungkin pendengar bisa juga menyaksikan ataupun mendengarkan pagi tadi di pukul 9 pagi juga, di mana rekan-rekan saya juga yang bertugas memberikan laporan terkait penaikan bendera, nampak antusias masyarakat yang ada, bukan hanya ada di kota Sorong pendengar, tapi juga di 5 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini juga ikut serta mengambil bagian. Karena dapat saya lihat juga ada masyarakat dari Tambrau, ada masyarakat juga dari Raja Ampat yang juga mungkin ingin menyaksikan anak-anak mereka yang saat ini diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Paskibra. Karena kita ketahui bahwa Paskibra Provinsi ini bukan hanya melibatkan anak-anak yang ada di kota Sorong, namun juga di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat, dan juga Kabupaten Sorong Selatan. Dan saat ini kembali lagi saya gambarkan, pasukan 8 sedang menuju ke inspektur upacara di mana akan melaporkan bahwa kegiatan pelaksanaan penurunan bendera telah dilaksanakan dan akan mengembalikan bendera merah putih itu kepada inspektur upacara, yang di mana sore hari ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Bapak Haji Ahmad Nausrau.

0: nampak Komandan Paskibraka saat ini Ajudan Komisaris Polisi Charlie Simanjuntak memberikan laporan kepada Inspektur Upacara.
1: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
0: Ya, nampak Komandan Paskibraka Ajudan Komisaris Polisi Charlie R. Simanjuntak sudah akan kembali ke tempat. Komandan Paskibraka AKP Charlie Simanjuntak ini sehari-hari menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Sorong Kota Polda Papua Barat Daya dan merupakan alumni kepolisian tahun 2016, di mana ketika Charlie Simanjuntak ini berada di Akpol tersebut bergabung dengan Batalion Satrio Pambudi Luhur. Dan kini dapat saya gambarkan bahwa pemegang baki Siti Maimunah Nurlete telah menuju ke panggung utama dan dengan penuh kepercayaan diri yang cukup tinggi membawa baki yang berisi bendera merah putih tersebut dan sesaat lagi akan menyerahkan kepada Inspektur Upacara Bapak Wakil Gubernur Ahmad Nausrau. Nampak saat ini Pak Ahmad Nausrau, Inspektur Upacara, telah menerima bendera merah putih tersebut dan telah menaruhnya di kotak khusus yang telah disiapkan dan bersiap-siap Siti Maimunah Nurlete akan turun dari panggung utama. Cuaca saat ini juga pendengar sudah mulai gelap karena melihat di ujung barat atau di laut yang ada di tempat lokasi pelaksanaan kegiatan penurunan bendera ini matahari sudah mulai perlahan-lahan menghilang, namun tidak mengurangi semangat dan juga keseriusan dari para peserta yang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan upacara bendera kali ini, di mana dapat saya gambarkan di bagian pertama atau pleton pertama ada perwira menengah baik dari TNI, Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan juga kepolisian, kemudian dari pasukan dari TNI Angkatan Darat diikuti oleh Dansat Brimob Polda Papua Barat Daya, kemudian juga diikuti di sebelah Dansat Brimob Polda Papua Barat Daya ada dari kepolisian, kemudian juga para aparatur sipil negara, Basarnas, Satpol PP, kemudian juga dari Sekolah Menengah Pelayaran, para pelajar dan juga ormas kepemudaan. Dan saat ini dapat saya gambarkan pasukan 8 telah bersiap-siap bersama-sama dengan seluruh pasukan pengibar bendera ataupun yang bertugas menurunkan bendera di sore hari ini bersiap-siap akan meninggalkan lapangan upacara setelah sukses menurunkan bendera merah putih, walaupun kita ketahui bahwa tadi sempat dapat saya gambarkan bahwa cuaca ataupun angin yang berhembus cukup kuat. Walaupun demikian mereka tetap memberikan sebuah semangat nasionalisme yang sangat tinggi sehingga tugas mereka yang diemban saat ini dapat dilaksanakan dengan sukses. Dan tadi samar-samar kita dengarkan juga tepuk tangan dari para peserta yang ikut ambil bagian dalam lapangan upacara bendera yang dipusatkan di Sorong Modern City ataupun lebih kita kenal dengan lapangan reklamasi Kampung Baru Kota Sorong.

0: Belok kanan. Jalan.
1: Dan pendengar, tali-tali bendera yang dilepaskan dan sang merah putih telah sukses perlahan bergerak turun menatap bumi persada. Dan sekali lagi terpanjat doa dan rasa syukur mendalam atas 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah kehormatan dan sebuah semangat perjuangan para pahlawan kini terpancar utuh dari kesempurnaan tugas seluruh perwira dan pemuda-pemudi Papua Barat Daya yang telah bertugas baik di pagi hari tadi waktu menaikan bendera dan di sore hari ini dalam penurunan bendera. Bendera telah terlipat rapi, tugas mulia tertunaikan dengan sempurna. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Andika Bayar.

0: Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa.
1: Para pendengar, kita akan masuk di sesi-sesi terakhir pelaksanaan penurunan bendera, dan saat ini sama-sama kita akan mendengarkan doa yang akan dibawakan oleh Ketua Klasis GKI Sorong, Pendeta Jean Horisa Fonataba.
2: Bapak Ibu yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menganugerahkan kepada kami kedamaian dan kesejahteraan. Sebagai bangsa kami boleh menikmati

besar bagi kami semua. Biarlah ya Tuhan Allah, pada pelaksanaan upacara penurunan bendera sebagai peringatan hari ulang tahun ke-81, kami sebagai generasi penerus bangsa dapat terus terpacu belajar dari para jasa para pahlawan kami untuk terus bekerja keras, mampu menghadirkan keadilan, kejujuran, tetapi berjiwa nasionalis, cinta tanah air, dan patriotisme. Kami pun berdoa, kami mempertaruhkan seluruh pimpinan bangsa kami, dari tingkat pusat sampai pada daerah. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, berserta seluruh jajarannya. Dan secara khusus kami berdoa bagi Provinsi Papua Barat Daya. Tuhan memberkati pimpinan Gubernur Bapak Elisa Kambu, memberkati Wakil Gubernur Bapak Haji Ahmad Nausraun, seluruh pimpinan OPD, seluruh pimpinan dan anggota lembaga legislatif, yudikatif, TNI, Polri, bahkan seluruh mitra kerja pemerintah. Tuhan, tambahkanlah hikmat bijaksana serta takut Tuhan bagi kami semua, agar dalam kepemimpinan yang dipercayakan sebagai amanat bangsa, kami mampu menghadirkan damai sejahtera, ketentraman bagi bangsa, teristimewa bagi Provinsi Papua Barat Daya. Berikanlah juga bagi kami semangat toleransi, kerukunan, merawat kasih persaudaraan, agar kami terhindar dari perpecahan, permusuhan yang dapat mendatangkan kekacauan dan perpecahan bagi bangsa kami. Sesungguhnya Tuhan, dalam tugas tanggung jawab yang diemban setiap anak bangsa, kami punya banyak pergumulan. Kami punya banyak pergumulan untuk memajukan roda pemerintahan, memajukan ekonomi rakyat, menopang setiap stabilitas negara dalam tingkat pendidikan dan kesehatan. Kami terbatas, kami butuh Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, berikanlah hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan Tuhan bagi kami. Kami pertaruhkan tanah Papua. Tuhan jaga tanah ini. Berikanlah kedamaian atas tanah ini, agar olehnya kami dapat menikmati berkat dan damai sejahtera. Teringat kami untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di daerah NTT, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah. Allah sumber kekuatan dan pengharapan senantiasa menjadi milik mereka. Diberkatilah setiap orang yang boleh mempersiapkan segala sesuatu sehingga prosesi pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan bangsa kami boleh terlaksana dengan segala baik. Tentunya dalam semua yang kami lakukan, kami tidak luput dari salah dan dosa. Kami memohon ampuni salah dosa pelanggaran kami. Lalu biarlah sisa hidup kami di hari ini yang Tuhan percayakan, bahkan memasuki hari yang baru di esok hari, kami percaya dalam tuntunan Tuhan, kami akan menikmati damai sejahtera-Mu. Berikanlah berkat-Mu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua sebagai anak bangsa dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing mengemban tugas negara untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu. Amin.

0: Nampak saat ini Komandan Upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Hasoloan Sitomorang yang sehari-hari di Polda Papua Barat Daya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat Daya sedang menuju ke panggung utama untuk menyampaikan laporan akhir.
1: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai.
2: Terima kasih, kembali dan bubarkan.
1: Kembali dan bubarkan.

Dan para pendengar serta pemirsa sama-sama telah kita saksikan dan kita dengarkan lambaian sang merah putih yang dari pagi tadi dan sore kini telah beristirahat, namun binar kebanggaan dan semangat nasionalisme tetap berkobar di dada di setiap insan yang menyaksikan prosesi hari ini. Dan dengan diserahkannya kembali sang merah putih ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka berakhirlah seluruh rangkaian upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan Inspektur hari ulang upacara tahun ke-81 kemerdekaan Republik kepada Indonesia di tanah Inspektur Papua upacara Barat Daya. Hormat kita mengucapkan terima kasih atas dedikasi tiada tara para perwira upacara, para jajaran pelatih serta putra-putri terbaik Paskibraka Papua Barat Daya yang telah menunaikan tugas suci ini dengan penuh kehormatan, kebanggaan dan kesempurnaan. Dan saya Putra Purba bersama dengan rekan saya dan seluruh staf angkasawan angkasawati RRI Sorong di bawah pimpinan kepala kantor LPP RRI Sorong Bapak Jerry Moriol Kolsu mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 sekali di udara, tetap di udara dan kembali ke studio.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya kita baru saja mendengarkan rangkaian penurunan bendera merah putih di Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Pantai Reklamasi Sorong Modern City. Tentunya kami segenap kru Pro 2 RRI Sorong mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Radua dalam mengikuti rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya di suasana sore yang hangat ini, teman Radua, di jam 6:34 waktu Indonesia Timur, saya menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam, yang pastinya menemani kamu aktivitas dan waktu santai di tanggal merah ini, teman Radua, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2026. Ya, mungkin ada beberapa teman Radua yang baru selesai upacara penurunan bendera, atau mungkin baru selesai ikut lomba mandi, mungkin malamnya mau dilanjutkan. Ya, semoga aktivitas kamu berjalan lancar ya, teman Radua, dan siap menyambut hari esok kembali bekerja, teman Radua, di hari Selasa. Oke, teman Radua, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 dari Sorong, Papua Barat Daya, untuk Indonesia Merdeka, teman Radua.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman-teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian pastinya, teman radua di sore menjelang malam hari. Ya, di mana ada promo teman radua, PT Pertamina Patraniaga itu memberikan diskon Rp450 per liter untuk pembelian Pertamax Turbo, Pertamax dan Pertamina Dex melalui aplikasi My Pertamina dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi promo ini itu berlaku pada tanggal 17 sampai dengan 18 Agustus 2026 di pukul 6 sampai dengan di pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan diperuntukkan bagi 81.000 konsumen pertama teman radua. Jadi kamu bisa manfaatkan promo ini ya teman radua. Lumayan kan, diskonnya itu 450 per liter. Jadi untuk pembelian Pertamax Turbo saja, terus Pertamax dan Pertamina Dex, dan harus beli melalui aplikasi My Pertamina teman radua. Jadi VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga yaitu Kitty Andora itu bilang program Semara Kemerdekaan itu merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Jadi program diskon BBM ini itu lanjut dia sekaligus mendorong masyarakat menggunakan BBM berkualitas melalui ekosistem digital yaitu aplikasi My Pertamina teman radua. Jadi untuk mendapatkan diskon BBM tersebut, konsumen atau kamu teman radua itu harus melakukan transaksi minimal 17.000 dengan maksimal pembelian 17 liter dalam satu struk teman radua. Jadi promonya itu hanya dapat digunakan satu kali oleh setiap pelanggan dan berlaku bagi 81.000 konsumen pertama selama periode promo teman radua. Nah, selain diskon BBM, Pertamina Patraniaga juga menghadirkan program merchandise spesial kemerdekaan melalui aplikasi My Pertamina teman radua. Jadi program tersebut itu berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 31 Agustus 2026 dan tentunya dapat diikuti dengan menukarkan poin My Pertamina teman radua. Jadi merchandise itu tersedia merupakan edisi khusus kemerdekaan ya, baik koleksi terbaru maupun produk favorit yang kembali tersedia selama periode program tersebut. Jadi pada 17 Agustus 2026 pada pukul 10 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat, itu pelanggan juga dapat menikmati flash sale ya sampai dengan 45% untuk penukaran voucher partner My Pertamina dan selected merchandise edisi kemerdekaan. Jadi promo voucher tersebut itu mencakup jumlah kategori ya, yaitu food dan beverage, retail dan lifestyle, digital and service, serta travel and entertainment teman radua. Lumayan kamu bisa manfaatkan promo ini ya teman radua. Yang pastinya kamu harus download dulu aplikasi My Pertamina di Play Store ataupun di App Store teman radua. Oke, ini sudah di jam 7 pastinya, dan kita akan masuk di lagu pop Indonesia Timur. Saya mau putarkan lagu Veronica. Jadi penyanyi Veronica itu diundang ya di Istana Negara teman radua untuk menghibur para peserta upacara yang ada di sana. Tapi liriknya tuh berubah ya, sesuai dengan hari kemerdekaan 81 Republik Indonesia teman radua yang ke-81. Oke, lagu Veronica bakal saya putarkan buat kamu di sore menjelang malam hari ini. Ini semalam sih, sejam 7 lewat 1 waktu Indonesia Timur teman radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Produser.
11: Teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu, teman radua, di tengah kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ada kabar duka yang datang dari Nusa Tenggara Timur. Jadi di tengah suasana duka akibat gempa yang dirasakan masyarakat NTT, Juan Reza dan Ferry Klau itu tetap menjalankan tugas mereka untuk tampil dalam rangkaian peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka pada hari Senin ini di tanggal 17 Agustus 2026. Jadi Juan Reza itu membawakan lagu di Istana Merdeka. Itu lagu Pica-Pica. Sementara Ferry Klau itu menyanyikan lagu Lu Kenal Veronica Kok. Jadi di balik penampilan mereka itu tersimpan rasa sedih dan keprihatinan untuk tanah kelahiran mereka. Namun keduanya itu memilih tetap melangkah, membawa nama NTT melalui musik dan memberikan semangat bagi masyarakat di tanah Flobamora, teman radua. Seperti yang mereka sampaikan di media sosial, di mana dalam unggahannya mereka itu menulis, dalam nyanyian ada doa untuk tanah kami NTT. Jadi sebuah kalimat yang sederhana ya teman radua, tapi penuh makna ya. Dimana karena hari ini ketika kita itu merayakan kemerdekaan dengan sukacita, ada saudara-saudara kita di NTT yang sedang menghadapi cobaan, teman radua. Dan tentunya mari kita sama-sama kirimkan doa terbaik ya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Semoga seluruh masyarakat yang terdampak itu diberikan kekuatan, keselamatan dan ketabahan, teman radua. Nah, semoga keadaan pastinya segera pulih dan masyarakat NTT itu dapat kembali menjalani kehidupan dengan tenang. Nah, dari musik kita kirimkan doa, dari hati kita kirimkan cinta untuk NTT, teman radua.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/bintangradiorri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram

maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut dengan lagu pop Indonesia Timur, teman Radua, ada informasi dari Kota Sorong, di mana sebanyak 433 warga binaan Lapas Sorong itu dapat remisi kemerdekaan, teman Radua. Di mana warga binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Sorong itu menerima remisi dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Jadi pemberian remisi tersebut itu dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Papua Barat Daya, yaitu Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat,

Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim, dan Ketua DPRK Kota Sorong yaitu John Leweisa, di mana berlangsung di Lapas Kelas 2B Sorong pada hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026. Jadi Kepala Lapas Kelas 2B Sorong itu Sukarna Trisna Atmaja itu menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut tidak ada warga binaan yang terima remisi bebas langsung atau remisi umum 2. Ini dikarenakan warga binaan yang bebas itu langsung sudah mendapatkan integrasi pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Jadi Sukarna itu menyampaikan bahwa 433 warga binaan itu mendapatkan remisi bervariasi mulai dari 2 bulan sampai dengan 6 bulan. Jadi Sukarna menambahkan untuk pengajuan remisi pihaknya juga mengajukan sebanyak 433 orang dan semuanya mendapatkan remisi pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, teman Radua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Kami yang terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Nomor 2, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yang dimana Wali Kota Sorong Septinus Lobat secara resmi meluncurkan jaringan intra pemerintah Kota Sorong. Jadi peluncuran tersebut dilaksanakan usai upacara bendera di kantor Wali Kota Sorong pada hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026. Jadi kehadiran jaringan intra Teman Radua itu merupakan langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintah digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentunya dengan sistem yang terhubung secara internal, koordinasi antara OPD itu diharapkan lebih efektif, birokrasi lebih sederhana, dan pengambilan kebijakan berbasis data itu dapat segera diwujudkan. Jadi Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan bahwa melanjutkan semangat kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kota Sorong itu berkomitmen penuh menghadirkan perubahan nyata dengan modernisasi birokrasi dan peningkatan fasilitas publik digital melalui program strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu jaringan intra pemerintah berbasis fiber optik yang terpasang di 100 titik Teman Radua. Tentunya dengan terpasangnya jaringan tersebut, itu diharapkan ke depan itu dapat mendukung integrasi dan birokrasi yang cepat, aman, dan efisien Teman Radua. Oke Teman Radua, itu informasi seputaran Pak Bobara Daya yang mengakhiri di jam 7:53 waktu Indonesia Timur. Kurang lebih ya 8 menit lagi kita masuk di jam 8 Teman Radua. Dan saya informasikan di jam 8 nanti kita akan ganti lagu ya Teman Radua, di mana kali ini kan lagu pop Indonesia Timur. Nanti di jam 8 itu ada lagu mancanegara dan lagu Indonesia yang bakal saya hadirkan di Jaga Malam Teman Radua. Oke, tetap stay tune aja ya. Di mana? Di Pro 2 FM di frekuensi 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id Teman Radua.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

dengan teman terbaik kamu, teman Radua, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara penurunan bendera merah putih di hari Senin ini, teman Radua. Jadi upacara penurunan bendera merah putih itu dilaksanakan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi setibanya Presiden Prabowo di mimbar upacara, Komandan Upacara Kombes Jerol Hendra Yosef Kumontoy itu menyampaikan laporan kepada Prabowo selaku Inspektur Upacara, teman Radua. Jadi tidak lama berselang, pasukan penurunan bendera itu melangkahkan kakinya dengan mantap ke arah tiang bendera terpancang, teman Radua. Jadi pasukan penurunan bendera juga membentuk formasi angka 81, di mana perubahan formasi ini tuh mengundang tepuk tangan para peserta upacara yang hadir, teman Radua. Jadi Paskibraka kemudian menyerahkan baki ke Presiden Prabowo Subianto sebelum nantinya dikirap untuk dikembalikan ke area Cawan Monumen Nasional alias Monas, teman Radua. Dan tentunya kata Pak Prabowo, itu terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua komandan kesatuan menghadap saya.

pastinya teman Redua, kami segenap kru Pro 2 RI Sorong mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 teman Redua. Dari Sorong Papua Barat Daya untuk Indonesia Merdeka teman Redua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papa ku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acu tak acu. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
4: Iya, Nak.
5: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
0: Produk FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Kutra dan Maika kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Teman Radu, ada informasi tentang perliburan nih. Jadi simak baik-baik nih teman Radu. Jadi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, teman Radu, itu menegaskan bahwa 18 Agustus 2026 itu bukan hari libur atau cuti bersama. Jadi Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu Pak Bima menekankan bahwa pemerintah hanya menghimbau perusahaan untuk memberi fleksibel kerja demi rakyat yang bisa berpesta dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, teman Radio. Jadi Pak Bima kembali menegaskan bahwa fleksibilitas kerja mungkin dibutuhkan bagi masyarakat yang belum sempat mengikuti pesta rakyat, teman Radio. Tentunya Bima Arya itu mengingatkan fleksibilitas kerja ini tuh tidak wajib dilakukan perusahaan, hanya imbauan saja, teman Radio.

buat kamu yang bertanya-tanya apakah besok hari libur atau cuti bersama, itu sudah ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri ya, yaitu Pak Bima Tumantradua, di mana ada fleksibel dalam bekerja Tumantradua. Mungkin ada beberapa perusahaan yang mungkin belum sempat menyelesaikan lomba 17 Agustusnya, itu bisa dilanjutkan besok Tumantradua. Itu ya informasi dari pemerintah, di mana 18 Agustus itu bukan libur atau cuti bersama Tumantradua.

0: Change.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Rodua FM, teman terbaik kamu, teman Rodua. Masih ditemani sama Rian pastinya sampai nanti di jam 12 malam. Jadi teman Rodua, kucing Presiden Prabowo Subianto yaitu Bobby Kertanegara itu terlihat hadir ya dalam upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026. Jadi pantauan di lokasi, terdapat kereta dorong yang membawa kucing berwarna abu-abu putih itu muncul sekitar pukul 16.29 waktu Indonesia Barat. Jadi kehadiran kucing Presiden Prabowo Subianto yaitu Bobby itu menarik perhatian sejumlah wartawan yang menunggu di sekitar area Istana Merdeka ya teman Radua. Dimana terlihat ketika melihat Bobby itu terlihat memakai baju tenun berwarna merah putih yang identik dengan warna kemerdekaan Indonesia. Jadi pengasuh Bobby itu kemudian mengarahkan kereta dorong tersebut yang digunakan kucing tersebut itu menuju area doorstop tepat di sisi kanan Istana Merdeka teman Radua. Jadi sejumlah awak media itu mencoba mengabadikan momen tersebut dari lokasi ya. Namun tak berselang lama kereta dorong Bobby itu kembali diarahkan meninggalkan area doorstop teman Radua. Jadi hal itu dilakukan karena upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu akan segera dimulai teman Radua. Jadi upacara itu dilanjutkan dengan masuknya komandan upacara ya. Dan tentunya kucing Presiden Prabowo Subianto itu hadir dalam upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka. Jadi kucing Presiden Prabowo Subianto itu namanya Bobby Kertanegara teman Radua.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Redua, yang dimana pemerintah itu meniadakan pertunjukan kembang api dalam acara Malam Merdeka di Bundaran HI Monas, Jakarta pada hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026. Ini mana pemerintah itu meniadakan ya untuk menghormati korban gempa Nusa Tenggara Timur. Jadi Menteri Ekonomi Kreatif yaitu Teuku Rifki Harsya itu mengatakan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang berduka akibat bencana, teman Radua. Jadi menurut Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif, pemerintah perlu mempertimbangkan suasana setelah bencana terjadi di sejumlah daerah, teman Radua. Nah, meski kembang api ditunda, acara Malam Merdeka di malam hari ini itu memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia itu tetap digelar, teman Radua. Sejumlah kegiatan lain tetap berlangsung di kawasan Monas sampai dengan Bundaran HI. Di antaranya itu instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, dan juga pertunjukan drone, teman Radua. Rifki mengatakan nanti ada pesan yaitu Pray for NTT yang akan ditampilkan dalam video mapping di Monas dan pertunjukan drone, teman Radua. Jadi pertunjukan drone itu akan berlangsung sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kalau di waktu Indonesia Timur berarti jam 12 malam ya. Di tempat di kawasan Bundaran HI dengan melibatkan sekitar 1.500 drone, teman Radua. Sementara itu karnaval kendaraan hias itu akan bergerak di Monas menuju Bundaran HI. Dan tentunya kegiatan tersebut melibatkan 32 kendaraan hias dan sekitar 3.000 pelaku kreatif. Dan pastinya pemerintah tetap menggelar perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, tetapi meminta masyarakat tetap menunjukkan empati kepada warga yang terdampak gempa. Lebih tepatnya di Nusa Tenggara Timur atau NTT, teman Radua.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.

Kedua FM, teman terbaik kamu, masih ditemani sama Rian. Hari ini musik live chat itu libur ya, karena hari Senin, teman Radua, di tanggal merah hari ini ya, di tanggal 17, di mana kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi musik live chat itu libur, teman Radua. Saya akan mengisi dengan informasi-informasi hiburan, teman Radua. Dan kali ini tuh datang dari Instagram. Jadi ada perubahan tampilan, teman Radua, di salah satu media sosial yang mungkin sudah akrab sama kamu ya, teman Radua, yaitu Instagram, yang resmi memperbarui watermark-nya setelah sekitar 10 tahun menggunakan desain sebelumnya. Jadi perubahan ini tuh diperkenalkan oleh kepala Instagram, yaitu Adam Mosseri, di mana tulisan khas Instagram itu dibuat lebih clean dan modern, teman Radua. Tetapi tetap mempertahankan gaya skripnya agar identitas lamanya itu masih terasa ya, teman Radua. Dan menariknya, desain baru ini tuh justru ramai diperbincangkan netizen ya, teman Radua. Salah satu yang paling banyak disorot itu adalah huruf R-nya itu dianggap mirip huruf Z, teman Radua. Sampai-sampai ada yang bercanda membacanya sebagai Instagram. Kalau kamu lihat sendiri bagaimana sih, teman Radua? Kalian tuh lebih suka watermark Instagram yang lama apa mungkin yang baru? Jadi mungkin kalian bisa lihat di Google atau mungkin di pencarian kamu, teman Radua. Kalian bisa cek aja watermark Instagram baru. Jujur sih, kayak Instagram, teman Radua, tulisannya. Ya mungkin R-nya kayak RR apa namanya nih. R apa? Font-nya memang begitu sih. Atau mungkin R-nya tuh RR gaul kah, teman Radua.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

0: @bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio_id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Mau nggak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
4: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Si anak bar itu...
4: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
4: Nah, tuh kan!
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
6: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
7: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
8: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
7: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
8: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
7: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
8: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
7: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
8: Oh iya?
7: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
8: Hehehe, kadang sih, kadang.
7: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
2: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Teman Radua yang dimana kita tahu biasanya pernikahan selebriti itu identik dengan pesta yang besar dan mewah, teman Radua. Tapi berbeda dengan satu god kita ini, teman Radua, yaitu Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, dimana dia tuh justru memilih cara yang lebih sederhana. Jadi keduanya itu dikabarkan menikah di ruang tamu rumah mereka di Portugal pada 11 Agustus 2026. Jadi pilihan tersebut itu disebut karena mereka itu ingin momen pernikahan mereka itu terasa lebih dekat dengan keluarga dan anak-anak mereka, teman Radua. Yang dimana bagi Georgina, ruang tamu tersebut itu punya makna khusus karena menjadi tempat mereka menjalani banyak momen sehari-hari bersama. Jadi dia itu katanya ingin anak-anak mereka itu kelak mengingat bahwa di tempat itulah orang tua mereka mengucapkan janji pernikahan, teman Radua. Dan mereka itu juga disebut berencana mengadakan perayaan yang lebih besar bersama keluarga dan teman-temannya di kemudian hari, entah itu di tanggal berapa. Nanti Cristiano Ronaldo memberikan informasi lagi, teman Radua. Nah, kalau menurut kamu bagaimana nih, teman Radua? Pernikahan sederhana tapi penuh makna, seperti mungkin berkesan, atau kamu pilih tetap milih yang lebih besar dan meriah, teman Radua? Itu ada

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: aku.
1: Perdu FM, teman terbaik kamu. Ada kabar dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, teman Radua. Jadi seorang pegawai outsourcing di lingkungan Diskominfo Kukar, itu berinisial MFA, usianya 24 tahun, itu ditangkap polisi setelah diduga membakar ruang rapat kantor pada hari Selasa di tanggal 11 Agustus 2026. Jadi menurut keterangan polisi, MFA itu mengaku melakukan aksi tersebut setelah merasa sering menjadi bahan olok-olokan, teman Radua. Dan dia itu juga disebut keberatan karena fotonya itu diambil tanpa izin dan kemudian dijadikan bahan candaan serta stiker WhatsApp. Nah, kebakaran berhasil dipadamkan sekitar 15 menit kemudian dan tidak menimbulkan korban jiwa, teman Radua. Namun kerusakan fasilitas diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar. Dan polisi telah menetapkan MFA itu sebagai tersangka dan masih mendalami perkara tersebut. Dan pastinya, teman Radua, kita belajar ya, apapun masalah yang kita hadapi di lingkungan kerja atau mungkin pertemanan, tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain tentu bukan jalan keluarnya. Kalau misalnya kalian merasa diperlakukan tidak baik di tempat kerja ataupun di mana saja, ya lebih baik mungkin bisa dibicarakan ya dengan orang yang dipercaya atau mungkin bisa melaporkan melalui jalur yang tepat, teman Radua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

kamu teman Radua, ada informasi di dunia hiburan, yaitu ada Wulan Guritno yang turut merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana dia itu menggunakan berkebaya putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada 17 Agustus 2026. Jadi dalam potret yang dibagikan di media sosial, Wulan Guritno terlihat mengenakan kebaya putih yang dipadukan dengan kain bermotif batik bernuansa merah, teman Radua. Ya, di mana penampilannya kali ini tuh mengusung sentuhan merah putih ya, yang selaras dengan suasana peringatan kemerdekaan. Di mana kebaya yang digunakan Wulan Guritno itu merupakan rancangan desainer Didi Budiarjo, teman Radua. Jadi penampilannya kemudian dilengkapi perhiasan dari Epa Jewel. Sementara keseluruhan gayanya itu ditata oleh stylist Hagai Pakan dan Julian Ja.

Adapun juga perhiasan yang dia gunakan teman berdua, jadi penampilan Wulan tentunya dilengkapi dengan perhiasan dari Epa Jewel, dan dia tuh terlihat mengenakan antingnya serta aksesoris pada bagian depan kebaya yang memberikan sentuhan berkilau tanpa menghilangkan fokus pada buas busana teman berdua. Jadi riasan wajah Wulan Guritno itu dibuat relatif klasik ya, dengan lipstik merah yang senada dengan warna kain batiknya teman berdua. Jadi pilihan tersebut itu sekaligus memperkuat kesan feminim dan elegan pada penampilannya teman berdua. Tentunya dengan ini teman berdua, Wulan Guritno itu merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dia itu mengikuti upacara di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin di tanggal 17 Agustus 2026 teman berdua.

2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya di malam hari ini nanti saya akan memberikan renungan-renungan mungkin teman Radua buat kamu yang mungkin sedang istirahat ataupun yang lagi beraktivitas di malam hari ini teman Radua. Jadi teman Radua, ketika seseorang itu sedang menghadapi masalah besar, terkadang yang paling ia butuhkan itu bukan nasihat yang panjang ya, tetapi seseorang yang mau membantu dia dan hadir di sampingnya teman Radua. Jadi saat sedang panik atau mungkin berada dalam tekanan, seseorang mungkin belum pernah berpikir jernih ya. Jadi daripada langsung menghakimi atau mungkin bertanya mengapa dia itu bisa sampai berada dalam masalah, mungkin lebih baik kita itu bantu dulu sampai keadaannya itu lebih tenang teman Radua. Jadi setelah semuanya itu mulai membaik, barulah kita bisa mengajak dia itu berbicara ya tentang apa yang terjadi, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi teman Radua. Jadi nasihat yang diberikan pada waktu yang tepat itu biasanya lebih mudah diterima teman Radua. Ya mungkin kalau ada teman kamu yang lagi ada masalah, mungkin bisa ditenangkan dulu ya. Jangan langsung tanya mengapa ini bisa terjadi atau menghakimi langsung ya teman Radua. Karena dalam hidup kita itu perlu belajar ya, di mana membedakan antara membantu dan menghakimi teman Radua. Jadi ketika melihat seseorang itu jatuh, kamu itu bisa mengulurkan tangan ya terlebih dahulu. Dan setelah dia itu mampu berdiri kembali, barulah kita itu bantu dia belajar agar tidak jatuh di tempat yang sama. Jadi kadang satu bentuk kepedulian sederhana itu jauh lebih berarti ya dari 1000 nasihat yang panjang teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
6: Ini adikku.
7: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
6: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

Perawan dari Reski Febian, teman kedua yang saya baru putarkan buat kamu di jam 10 lewat 41 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa di hari ini waktu begitu cepat ya. Di jam 10 lewat 41 waktu Indonesia Timur, teman kedua. Dan teman kedua, ini mana kita bicara tentang kejujuran. Jadi kejujuran memang tidak selalu mudah ya teman kedua. Ada kalanya berkata jujur itu berarti harus kehilangan keuntungan, pengakuan, bahkan kenyamanan teman kedua. Nah karena itu orang yang tetap memilih berkata benar meskipun tidak ada yang melihat, itu adalah orang yang memegang prinsip dalam hidupnya teman kedua. Jadi yang dimana kita juga pastinya akan bertemu dengan orang yang kata-katanya itu terdengar meyakinkan, tetapi tidak selalu sejalan dengan perbuatannya teman kedua. Siapa di sini yang biasanya ketemu kayak orang gini teman kedua? Nah dari situlah kita belajar ya bahwa kejujuran itu bukan hanya soal ucapan, tetapi juga tentang konsistensi antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan teman kedua. Namun kita tidak bisa memaksa ya semua orang untuk menjadi jujur. Ini malah jika seseorang terus menyalahgunakan kepercayaan atau mungkin menyembunyikan kebenaran demi kepentingannya sendiri, kita itu berhak menjaga jarak dan membuat batas sama si orang tersebut. Sebab kejujuran itu adalah sesuatu yang berharga teman kedua. Dimana jangan hanya berharap mendapatkan dari orang lain, tetapi jadilah orang yang tetap jujur meskipun tidak ada yang melihat. Dan ketika kita itu memberikan kepercayaan, berikan kepada mereka yang tahu cara menghargainya teman kedua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

teman terbaik kamu. Kita bicara tentang kehidupan teman radua. Jadi kehidupannya kayak berat kah? Jadi kehidupan memang apa ya, tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan teman radua. Jadi sejak manusia lahir, tangisan sudah menjadi bagian dari perjalanan teman radua. Ya mungkin itu menjadi pengingat ya, bahwa menghadapi kesulitan itu adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Jadi ketika kita itu mengalami kegagalan, kehilangan, atau mungkin masa-masa yang berat, kita mungkin merasa tidak punya kekuatan. Namun dari situlah kita itu bisa belajar ya, bisa menjadi lebih sabar, mengenal diri sendiri kita, dan menemukan kekuatan untuk kembali berdiri teman radua. Jadi kalau misalnya hari ini hidup kamu terasa berat teman radua, jangan langsung menganggap semuanya itu telah berakhir ya. Beristirahatlah jika memang lelah. Bisa kamu memberikan waktu untuk diri kamu teman radua, tetapi jangan menyerah pada keadaan. Karena setiap orang punya perjuangannya, itu perjuangannya masing-masing ya teman radua. Selama masih ada kesempatan untuk melangkah, masih ada harapan untuk memperbaiki keadaan dan melanjutkan perjalanan teman radua. Jangan menyerah ya teman radua, buat kamu yang mungkin menganggap semuanya itu telah berakhir. Dan teman radua, karena sudah mau jam 11 juga, sampai di sini ya saya memberikan renungan-renungan di malam hari ini. Nanti di jam 11 itu ada lagu-lagu enak pastinya menemani kamu di malam hari beristirahat. Dan tentunya siap menyambut hari esok. Di esok itu hari Selasa ya, di tanggal 18 Agustus tahun 2026 mulai bekerja kembali. Dan tidak terasa juga kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan Agustus. Tidak terasa ya, mungkin beberapa 10 hari lagi atau mungkin ya kurang lebih 12 atau mungkin 13 hari lagi kita akan masuk di bulan berikutnya teman radua. Jadi manfaatkan di bulan Agustus di tahun 2026. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah di rumah, dan tentunya hati-hati ya buat kamu yang masih mobile, yang masih di jalan, dan semangat buat kamu yang lagi kerja shift malam atau mungkin sedang lembur di malam hari ini. Oke teman radua, saya hadirkan jazz musik di malam hari ini sampai dengan di jam 12 malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang. Mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bintang Radio Indonesia. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Produweza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produwe FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumaon.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
3: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka salah satu tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Senin di tanggal 17 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klalemak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu! Pro 2 FM!

Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
3: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
4: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
3: agama, kuliner, dan alam.
2: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
3: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
3: saling menghargai, dan memahami perbedaan,
5: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Come on, it's gonna be hard.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
1: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
5: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
6: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
7: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
8: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

underscore sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. After libur 2 hari, 3 bahkan ya, Sabtu, Minggu, Senin teman Pro 2. Dan masih di nuansa hari ulang tahun Republik kita tercinta, yaitu Indonesia teman Pro 2. Harusnya semangat perjuangan masih berada di diri teman Pro 2 semua untuk juga berjuang kembali untuk bisa membuat kamu menjalani hari-hari teman Pro 2 semua dengan jauh lebih baik lagi lah ya. Tapi bentar teman Pro 2 ya, apapun pekerjaan

Kerjaannya sarapan dulu ya, karena dengan sarapan pastinya akan bisa membuat kamu jadi lebih siap untuk menjalani aktivitas Taman Pro 2. Belum lagi ternyata Irama punya informasi tentang perakiraan cuaca, di mana ternyata ada hujan nih. Ini baru kali ini diprediksi hujan ya. Jadi sudah lama banget Sorong tidak diguyur hujan, tapi pagi ini ketika Rama buka websitenya BMKG di www.bmkg.go.id, Rama kaget juga ternyata hujan Taman Pro 2 saat ini cuacanya untuk Klademak dan sekitarnya dengan kelembapan udaranya di angka 81% dengan kecepatan angin 19,3 km/jam. Tapi untuk all round atau untuk cuaca dari jam 8 sampai jam 9 malam di hari ini 18 Agustus itu berawan, cerah berawan Taman Pro 2 ya. Rata-rata cerah berawan. Tapi pagi ini diprediksi bakalan hujan. Ya mendung sih ya Taman Pro 2. Jadi gak ada salahnya untuk siap-siap aja jas hujan dan payung di kendaraan Taman Pro 2 masing-masing.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 nih, untuk kamu yang suka gatel tangannya ya, teman Pro 2 hati-hati, itu bukan karena kamu mau dapat uang. Apalagi kalau misalnya gatelnya itu sering muncul, bisa jadi itu iritasi kulit, teman Pro 2 ya. Nah, jadi kondisi ini itu biasa diakibatkan kayak kulit kamu jadi karena kulit kamu kering, alhasil jadi gatel gitu, teman Pro 2 ya. Belum lagi ternyata seperti alergi ya, kebiasaan mencuci tangan juga bisa jadi salah satu alasan kenapa tangan kamu gatel, teman Pro 2 ya. Pokoknya banyaklah faktor-faktor yang bisa memicu. Dan untuk mengurangi gatal itu, gunakan pelembab secara rutin dan pilih sabun yang lembut. Saat berhadapan dengan bahan kimia, gunakan sarung tangan yang sesuai dan hindari menggaruk kulit karena dapat menyebabkan luka. Ya, kebiasaan orang Indo kalau gatal tuh gak bisa ditahan, oke siapapun deh ya. Tapi memang menahan gatal untuk gak digaruk itu ujian yang sangat berat sih menurut Rahmat teman Pro 2 ya. Tapi memang tidak disarankan buat digaruk. Kalau bisa sih apa, rendam pakai air es kah teman Pro 2 kah, ya kan, apa gitu deh, lakukan hal lain. Tapi jangan digaruk karena itu bisa iritasi teman Pro 2 ya. Atau bahkan bisa bikin jadi ruam, luka ya. Jadi emang disarankan untuk tidak digaruk. Menurut American Academy of Dermatology dan Mayo Clinic, kulit kering, dermatitis, kontak eksim, serta reaksi alergi termasuk beberapa penyebab umum rasa gatal pada kulit maksudnya. Dan penanganannya perlu disesuaikan dengan penyebab, sehingga penggunaan produk atau obat sebaiknya tidak dilakukan sembarangan ya. Jadi stop sudah dan cerita-cerita kalau tangan gatal, kayaknya mustahil dapat uang deh, padahal alergi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
6: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
7: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
8: Oh, mau mainan.
7: Nanti dulu.
9: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
7: Kemahalan itu.
8: Mau itu.
7: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
9: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
7: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
9: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
7: Ih, apa sih? Sotau.
10: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Serem. Dan itu apa, Korla?
2: Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru.

0: workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Nih, Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua. Karena masih jam pagi, masih jam sarapan ya. Masih 8.43 nih teman Pro 2. Dimana untuk kamu yang suka banget makan makanan yang ini ya, mengandung micin, apalagi banyak banget. Hati-hati ya, aman sebenarnya, cuma asalkan dikonsumsi dalam jumlah yang normal teman Pro 2 ya. Jadi dimana MSG atau kita kenal dengan nama micin, micin teman Pro 2, ini kerap dikaitkan dengan makanan yang ada di Indonesia. Karena MSG atau micin ini adalah salah satu penyedap rasa yang membuat masakan atau makanan itu rasanya jadi lebih gurih, ya kan? Dan di mana lebih inilah, lebih enak buat dimakan ketika memasukkannya dalam sebuah makanan. Jadi makanan itu akan jadi terasa lebih enak gitu rasanya teman Pro 2 ya. Tapi kabarnya penggunaan MSG atau micin di Indonesia telah memiliki aturan yang ditetapkan melalui Kementerian Kesehatan dan BPOM. Ya, di mana teman Pro 2, batas asupan yang dapat diterima tubuh itu perlu diperhatikan ya untuk micin ini. Karena ketika kalian kelebihan, maka akan ada beberapa kesehatan yang muncul di diri teman Pro 2 semua. Jadi ketika kalian makannya itu terlalu berlebih ya, maksudnya di atas batas normal dari konsumsi untuk manusia, itu berlebihan banget. Dan takutnya malah darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya loh teman Pro 2 ya. Terlalu banyak garam kan, terlalu banyak micin ya kan teman Pro 2. Semua digaramin, semua dimicinin, wah bahaya banget tuh ya. Takutnya malah akan merusak metabolisme tubuh. Ya, betul.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih kalau video mana mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Ngopi-ngopi teman Pro 2 ya. Salah satu kebiasaan masyarakat Indo di pagi hari selain ngerumpi enggak. Aduh. Kopi ya, maksudnya bukan ngerumpi, ngopi teman Pro 2 ya. Jadi, kopi adalah salah satu hal yang biasa dilakukan di pagi hari ya kan. Tapi mulai deh dari sekarang teman Pro 2 untuk coba minum kopi tanpa gula. Karena ternyata punya banyak manfaat nih ketika kita mengonsumsi kopi atau minum kopi tanpa gula. Nah, yang pertama adalah membantu tubuh lebih berenergi. Kafein merupakan stimulan alami yang bekerja pada sistem saraf pusat. Senyawa ini dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan membuat tubuh jadi lebih segar. Itulah kenapa kopi sering menjadi pilihan untuk menemani aktivitas pada pagi atau ketika seorang membutuhkan tambahan konsentrasi. Pagi itu jadi salah satu yang dibutuhkan atau salah satu waktu paling banyak orang mengonsumsi kopi. Karena teman Pro 2 di mana itu adalah jam-jam ngantuk. Tidurnya belum puas ya kan. Supaya lebih melek, lebih bisa lagi lanjut atau mengerjakan segala aktivitas butuh asupan kopi. Nah, ketika minum kopi tanpa gula itu akan bisa membuat kamu jadi lebih jos lagi lah teman Pro 2 ya. Maksudnya efek kafein yang ada dalam kopi itu akan lebih terasa ketika tanpa gula. Yang kedua, membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2. Jadi sejumlah penelitian yang mengaitkan konsumsi kopi dengan risiko diabetes itu di mana kopi yang mengandung senyawa bioaktif termasuk asam klorogenat yang diduga berperan dalam metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin itu punya hubungan langsung ternyata teman Pro 2 untuk diabetes tipe 2. Tapi kalau misalnya dikonsumsi tanpa gula ya, karena kalau misal kamu tetap minum pakai gula ya, sama aja teman Pro 2. Yang ketiga, bisa mendukung kesehatan jantung. Jadi kopi tanpa gula yang dimana dikonsumsi itu bisa membuat kamu menjadi lebih sehat jantungnya. Nah, sejumlah penelitian menemukan hubungan antara konsumsi kopi dalam jumlah moderat dan resiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Jadi minum kopi tanpa gula bagus untuk jantung ya. Menjaga kesehatan otak dan membantu melancarkan buang air besar juga salah satu yang bisa kalian dapati dari mengonsumsi kopi tanpa gula. Selain itu bisa membantu menjaga berat badan nih teman Pro 2 ya. Kopi hitam tanpa gula hampir tidak mengurangi kalau tidak mengandung kalori dalam jumlah berarti. Toh, jadi aman dikonsumsi. Masih bisa dapat kopinya tanpa harus menaikkan berat badan teman Pro 2.